0: kita melalui Pro 3 RRI. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.
1: Masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
4: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau busnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
4: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita

0: kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
1: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas bisa, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
7: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, Lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai, perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri, gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar. Setelah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan pendengar kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Buning.

91 FM RRI Bone pendengar. Hari ini di tanggal 5 Oktober 2026 juga sekaligus bertepatan dengan peringatan HUT TNI ke-81 tahun. Dan untuk itu di pukul 8 lebih 45 menit nanti kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti upacara peringatan HUT TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur di Pro 3 RRI. Dan sambil menantikan silang peringatan HUT TNI, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Pendengar, untuk Anda yang tengah mendengarkan kami saat ini, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 dari Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

pemeriksaan ternak, disinfeksi, pemberian obat dan vitamin serta vaksinasi. Balai Besar Veteriner Wates juga melakukan pemeriksaan sampel tanah dan swab. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah sampel positif mengandung bakteri Bacillus anthracis, sehingga vaksinasi antrak mulai dilakukan sejak 28 September lalu. Dan pemantauan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi ternak dan lingkungan. Endra Wibawa juga mengimbau masyarakat agar tidak menyembelih atau mengkonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak, serta meminta warga untuk melaporkan kondisi ternak kepada petugas kesehatan hewan agar penanganan dapat segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Bali mulai memberikan pelayanan sejak 1 Oktober termasuk pelayanan persalinan selama 24 jam. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan pengembangan puskesmas tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan dengan layanan persalinan dan damakesmas yang tersedia selama 24 jam. Saat itu Dinas Kesehatan Kota Denpasar masih melengkapi sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat menggunakan layanan. Sementara puskesmas ramah ibu dan anak tersebut dijadwalkan akan diresmikan besok dengan harapan dapat mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sekitar 400 hingga 500 sekolah menengah atas di Perancis akan ditutup sebagian atau seluruhnya menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran. Demonstran siswa yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah belum dapat berlangsung normal. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan siswa dipicu kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sementara pemerintah juga mencatat 24 sekolah telah dibakar atau dijara dan 78 staf pendidikan mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunes mengatakan sebanyak 1.747 orang telah ditangkap dalam protes tersebut dan pemerintah saat ini menyiapkan langkah untuk memulihkan kegiatan belajar termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari dunia olahraga, Portugal memperpanjang catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League setelah mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Dragao Porto sehingga memastikan Portugal lolos ke perempat final dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Norwegia membuka keunggulan melalui Christopher Ajer pada menit ke-36, namun João Cancelo menyamakan kedudukan 3 menit kemudian, dan Portugal membalikkan keadaan pada menit ke-79 melalui Gonçalo Ramos dan memanfaatkan umpan dari João Félix. Hasil tersebut membuat Portugal mengumpulkan 12 poin dan memimpin klasemen grup A4 atau unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua. Sementara Norwegia dan Wales sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing.

0: pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
5: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
4: Oh, gitu ya?
5: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
4: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya ya, di mana hari ini adalah diperingati sebagai hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dianggap menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di usia ke-81 ini, TNI diharapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank atau pesawat di medan tempur ya, di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan menggunakan siber di berbagai dimensi sekaligus. Nah, bagaimana kemudian TNI di usianya ke-81 ini menjawab tantangan potensi perang modern tersebut? Kita bahas soal ini lebih lanjut. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hadrian, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak, ini tadi kalau kami tampung di awal ya, pendapat para pendengar, mereka menyoroti tentang perkembangan potensi perang modern, tidak lagi menggunakan kekuatan fisik tentara ataupun tank nanti ke depannya begitu. Nah, sejauh mana kemudian mereka mempertanyakan TNI siapkah mengantisipasi itu? Kalau menurut Pak Hadrian bagaimana?
2: Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi.
0: Yeah.
2: Nah, saya melihat keinginan pemerintah sangat kuat sekali untuk modernisasi alutsista kita. Dan tentu dengan perkembangan ini ya, kami tentunya di DPR juga melihat TNI akan sangat siap mengikuti perkembangan zaman
0: atau yeah,
2: modernisasi itu.
0: Nah, ini kan tentu perlu dukungan pendanaan ya, Pak Hadrian ya, pendanaan pertahanan kita. Pak Presiden kan secara terbuka sudah mengakui bahwa belanja pertahanan Indonesia berada di bawah angka ideal global, yaitu 2% sampai dengan 2,5% dari PDB lah. Nah, ini bagaimana untuk dukungan anggaran kepada TNI agar memang siap menghadapi perang modern seperti itu, Pak Hadrian?
2: Kalau kita melihat komposisi anggaran 2027 itu sangat ideal sekali sebenarnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan melalui kementerian itulah nanti porsi anggaran itu dibagi ke masing-masing matra. Nah, oleh sebab itu kami di DPR sangat meyakini langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan kita. Memang kita ini kan negara besar, kemudian negara kepulauan yang memang membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Nah, hari ini zamannya sudah modern, bukan konvensional lagi,
0: sehingga
2: TNI kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal penguasaan teknologi.
0: Ya. Nah, transformasi ke arah sana bagaimana kalau Pak Hadrian lihat perkembangannya dari TNI?
2: Sangat bagus sekali, dan walaupun misalnya kita lagi-lagi ketika berbicara transformasi teknologi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Ya.
2: Nah, tetapi saya melihat keinginan kuat dari pemerintah. Moga-moga fiskal kita segera pulih, segera sehat, dan apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka itu sangat ideal untuk memperkuat alutsista dan sistem pertahanan dan keamanan kita.
0: Ya. Nah, TNI kan kalau tidak salah kan sudah membentuk Satsiber atau Satuan Siber TNI ya, Pak Hadrian ya. Ya. Kemudian kan juga sudah melatih prajurit kita dalam taktik perang drone, kemudian juga memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini apalagi memang harus lebih dikembangkan oleh TNI, Pak Hadrian, menghadapi perang modern nantinya.
2: Iya, saya melihat komposisi anggaran yang dimiliki oleh TNI hari ini memang porsi yang besar untuk pelatihan-pelatihan prajurit kita, terutama dalam mengantisipasi perang teknologi itu tadi.
0: Yeah.
2: Oleh sebab itu, memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Dukungan anggaran besar begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Anggaran yang tidak sedikit, ya dukungan anggaran yang besar, karena memang peralatan ini kan peralatan canggih, teknologi modern, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Walaupun hari ini misalnya beberapa kapal perang canggih itu kita belum mampu untuk membeli yang baru misalnya kan, ya paling tidak kita belajar dari yang dimiliki oleh negara lain.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan saya kembali lagi di awal bahwa kondisi fiskal kita membaik sehingga akan sangat memungkinkan untuk kita memiliki peralatan TNI yang lebih modern lagi dari yang kita miliki hari ini.
0: Ya, nah tadi kalau satu lagi disorot masyarakat Pak Adrian ya, ini kan tuntutan bagi prajurit TNI kan cukup besar agar mereka bisa bertransformasi menjadi prajurit yang modern dengan potensi perang modern seperti itu. Nah, para pendengar kita tadi meminta agar ini juga diperhatikan masalah kesejahteraannya, jangan tuntutannya tinggi, kesejahteraannya juga tidak berimbang ke arah sana. Itu bagaimana Pak Adrian menanggapi itu?
2: Ya, saya sepakat, dan Presiden juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan TNI. Nah, kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting di saat tuntunan dan beban tugas yang tidak mudah hari ini. Dengan tantangan global yang luar biasa hari ini, dibutuhkan kesiapsiagaan kita semua, termasuk TNI yang menjadi ujung tombak dari pertahanan dan keamanan negara.
0: Yeah.
2: Kami di DPR juga sudah menyepakati kesejahteraan TNI itu, dan tentunya itu menjadi modal yang kuat untuk mempersiapkan tentara kita lebih modern, lebih tangguh, lebih siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
0: Ya, dan kita mampu ke arah sana begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Insya Allah mampu. Mampu kita.
0: Nah, ini terkait dengan HUT TNI Pak yang ke-81 hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat. Apa catatan Pak Adrian soal ini?
2: Ya, pertama, TNI kita semakin hari semakin solid, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin siap untuk bertransformasi dari cara perang konvensional menjadi perang menggunakan teknologi modern.
0: Ya.
2: Yang kedua, tentu kami berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentu sebagai pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, tentu soliditas menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas, sehingga saya berharap tidak ada ego masing-masing, tidak ada ego masing-masing individu dalam rangka memperkokoh dan mempersolid persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap TNI makin maju
0: ya,
2: dan tentunya makin modern. Demikian, Mas.
0: Baik, kalau begitu Pak Adrian, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 10. Selamat pagi, Pak Adrian.
2: Terima kasih.
0: Demikian tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Adrian Irvani ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Tahukah Anda berdasarkan rilis terbaru dari Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang harus ada dukungan dari sisi finansial seperti disampaikan oleh Pak Adrian tadi ya dari DPR, agar militer Indonesia ini bisa bertransformasi lebih besar lagi untuk menghadapi potensi perang modern, di mana perang modern tidak lagi mengandalkan adu kekuatan fisik tentara ataupun juga kekuatan dari persenjataan seperti tank, pesawat, dan lain sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada perang modern yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, bahkan serangan di berbagai dimensi menggunakan siber. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh TNI? Jadi TNI sejauh ini sudah membentuk seperti satuan siber atau sat siber TNI di tingkat Mabes dan masing-masing matra. Kapasitasnya memang belum diperkuat secara masif ya, karena memang ini ada arus dukungan teknologi, kemudian juga ahli siber yang kompeten dan dukungan anggaran seperti disampaikan Pak Adrian tadi. Nah, kemudian Indonesia kabarnya juga sudah memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam dan melatih para prajurit dalam taktik perang drone. Meski sistem pertahanan udara berbasis counter drone atau jamming dan laser masih diperluas untuk di objek vital nasional. Nah, ini perkembangan terkini ya yang disiapkan TNI dalam rangka mengantisipasi perang modern ke depannya nanti. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, Selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Catatan peristiwa.
4: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.

0: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FKPBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOS. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Ria. Tadi kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
1: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya, baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian ya, dibenahi menjadi dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, ya, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
0: Ya.
1: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
1: Nah, itu berarti kan sudah terjawab.
0: Ya.
1: Bahwa sampai usianya yang ke-81 ini, TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
0: ya,
1: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa.
0: Ya. Yeah.
1: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
0: Ya.
1: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
0: Ya.
1: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
0: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
1: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita. Ya. Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan apa ini, perang melalui cyber.
0: Ya.
1: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan, di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya, yeah, teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
0: yeah,
1: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
0: yeah,
1: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan. Ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan. Ya, tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin. Karena tujuan tentara itu melindungi rakyat. Kan begitu.
0: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga ya, Pak Ria ya. Termasuk banyaknya TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
1: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
0: Yeah.
1: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
0: Ya.
1: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana. Keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut menjadi dapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
0: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
1: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Ya.
1: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
0: Ya. Nah, ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
1: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan, kebijakan, pembuat kebijakan, baik DPR RI maupun pemerintah, penting memikirkan hal ini.
0: Ya.
1: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau. Berbeda dengan negara-negara yang satu pulau, satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan. Multikultural, multi... apa ini bahasa macam-macam. Nah, ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu. Karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya ada 3 strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional.
0: Ya.
1: Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus di apa ini diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. Siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI.
0: Ya.
1: Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI masuk desa?
0: Ya.
1: Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa.
0: Ya.
1: Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali itu. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
0: Ya, jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
1: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini
0: ya,
1: yang sudah tidak tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-kepikiran masyarakat kita. Baik. Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
0: Ya. Baik, kalau begitu,
1: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
0: Ya, Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Sama-sama. Ya,
0: selamat pagi, Pak Arya Sukaryadi. Demikian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
6: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
7: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
8: Kilas Berita.
9: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
8: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
10: Selamat pagi, Bang Joni.
0: Silakan Pak Yanto.
10: Iya, begini Bang ya. Ya. TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya. Ya. Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh iya, betul.
10: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat TNI, jangan jadi backing.
0: Yeah.
10: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu abang ya,
0: yeah,
10: supaya bisa terang benderang, terang
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
10: Nah, okay, itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu abang ya.
0: Yeah.
10: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu kan, so, hampir seluruh material ya paling kan abang ya.
0: Yeah.
10: Itu paling tidak memberi dampak itu bang, namanya efek gentar abang,
0: yeah,
10: deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik, Pak Yanto.
10: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet

0: terakhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

4.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

0: 轮章得报。
1: Pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: tegak senjata. Gerak.
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: saja salam kebangsaan dan sekali lagi Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kekuatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajak.

0: 大哥，三大哥，干！
1: ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Urusan mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Luan, Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-HAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketika pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat senator.

0: 德纲三驾到，
1: saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Tanda
2: kebesaran tutup.
0: Hormat Sajalah.

0: 特攻最佳奏
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: anugerahan memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru, di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan, di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letupan meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hah? Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dengan seluruh pasukan menggunakan baret hijau, dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali.

bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf

Jaksa Agung Kepala Bin Kapolri, para kepala badan, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati.

TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI

ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan keadaan

yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan.

kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita berkata

0: tengok, senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat, senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima

dapat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Dan siang hari ini saya Fia menemani ruang dengar Anda. Dan topik perbincangan kami untuk hari ini pendengar adalah strategi cabur Bone mendulang juara di Porprov 2026. Ajang Pekan Olahraga Provinsi tentu bukan sekedar pertandingan untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Tapi di balik itu semua pendengar, setiap medali ada proses panjang seperti pembinaan atlet, seleksi, pemusatan latihan, kesiapan sarana dan prasarana, strategi pertandingan hingga dukungan pemerintah dan masyarakat. Dan pada kesempatan siang hari ini di studio kami sudah bersama dengan Sekretaris Dispora Bone yang juga Wakil Ketua PJSI Kabupaten Bone ada Bapak Dotrandes Haidar MSI. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama RRI Bone di program Bincang Siang. Dan selain itu pendengar kami juga telah bersama dengan Sekretaris Umum Aquatic Indonesia Pengurus Kabupaten Bone ada Bapak Syamsul Bahri Ibrahim. Assalamualaikum Pak Syamsul.
4: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga telah berkenan hadir bersama kami di Bincang Siang RRI Bone. Dan untuk Anda pendengar ya, Anda sedang mendengarkan kami di program Bincang Siang Strategi Cabur Bone Mendulang Juara di Porprov 2026 yang juga bisa Anda saksikan di live YouTube RRI Bone atau streaming di rri.co.id untuk siang hari ini. Nah, di awal perbincangan kita akan membahas seputar judo dan akuatik pendengar. Kami ingin tahu dulu seperti apa peta kekuatan dan target medali emas judo Bone pada Porprov 2026. Kita ke Bapak Dotrandes Haidar MSI, silakan Pak Haidar.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pemirsa RRI seluruh Kabupaten Bone. Dalam hal kita membicarakan masalah target perolehan untuk Kabupaten Bone, kalau kita melihat dari peta kekuatan di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang 24 kabupaten sejak tahun 2006, Kabupaten Bone itu tidak pernah lepas dari 5 besar. Tahun 2026 itu kita urutan kedua. Selanjutnya itu kita tidak pernah, sampai sekarang di Sinjai tidak pernah kita lepas dari 5 besar. Untuk itu kami dari Kabupaten Bone sebagai hal yang menangani masalah kegiatan keolahragaan, termasuk berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Bone, kami dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga memang terus berbenah dan terus bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang kita sudah capai dan kalau bisa kita tingkatkan apa yang kita sekarang miliki.
2: Oke. Jadi target medali emas ini pastinya menjadi perhatian serius Pak ya, apalagi Bone menjadi tuan rumah ya.
3: Baik, iya betul sekali.
2: Oke, dan seperti apa pelatihan yang dilakukan saat ini?
3: Untuk kita berbicara terfokus kepada judo, sekarang ini memang kalau judo itu sejak terbentuknya di Kabupaten Bone tahun 2025 sampai sekarang tidak pernah terputus untuk pelatihan dan pembinaan.
2: Okay.
3: Termasuk atlet-atlet muda yang memang kita mengadakan pembinaan terus, sehingga setiap kita mengadakan event kejuaraan, baik dari event tingkat pro-pro maupun event-event yang lainnya, baik yang mewakili Kabupaten Bone ke provinsi maupun atlet Kabupaten Bone yang mewakili provinsi selatan ke tingkat nasional, itu memang kita proyeksikan untuk putra Bone asli.
2: Okay.
3: Yang kita latih dan sampai sekarang hasilnya memang betul-betul memuaskan.
2: Jadi seluruh atlet yang akan berlaga di Porprov 2026 nantinya adalah putra asli Bone. Okay. Nah, bagaimana proses seleksi dan training center sendiri Pak untuk atlet judo Bone untuk memastikan atlet ini terbaik untuk Porprov 2026 nantinya?
3: Ya, baik, dalam hal proses pertamanya itu memang setiap atlet judo itu memang diberikan target, ada namanya program latihan yang diberikan dan diklasifikasikan bahwa tingkat pemula, tingkat menengah dan tingkat senior dan tingkat yang telah berpengalaman yang sering ikut bertanding. Dan itu memang diproyeksikan bahwa program-program latihan diberikan itu pasti berbeda-beda sesuai dengan tingkat levelnya.
2: Iya. Okay.
3: Dan untuk pelaksanaannya, dan sekarang ini merupakan persiapan sekarang ini karena setelah berbenah pelatihan untuk persiapan Porprov ini tahun 2026 yang sekarang pengadak sementara kita melaksanakan TC yang dilaksanakan di Surabaya, itu kita kirim atlet untuk persiapan Porprov ke Surabaya untuk betul-betul supaya persiapan menghadapi ajang Porprov ini betul-betul maksimal.
2: Oke, baik. Jadi pendengar, itu dia gambaran ya seputar cabur judo yang sudah dijelaskan sama Dr. Andes Haidar MSI selaku Wakil Ketua PJSI Kabupaten Bone dan juga Sekretaris Dispora Bone. Kita beralih ke Sekretaris Umum Aquatic Indonesia Pengurus Kabupaten Bone, ada Pak Syamsul. Pak Syamsul, kami juga ingin tahu seperti apa gambaran dari kesiapan program latihan tim aquatic atau renang Bone menghadapi Porprov 2026.
4: Baik, ya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk aquatic Indonesia yang perlu diketahui bersama dulu, kenapa renang bisa jadi aquatic? Jadi dasarnya itu dulu induk organisasinya adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia.
2: Iya.
4: Jadi PRSI pada saat 2023-2024 pengurus pusat itu mengganti induk organisasinya menjadi Aquatic Indonesia. Jadi ini sudah ada pengurus dari provinsi, pusat, kabupaten. Untuk target persiapan atlet renang Kabupaten Bone, alhamdulillah kami sejak 2-3 tahun sampai sekarang sudah mempersiapkan latihan intens. Adapun beberapa event-event yang kami ikuti skala provinsi, nasional, se-Indonesia Timur, alhamdulillah hasil atlet yang telah diikuti itu sudah bisa memenuhi kriteria pendulang medali.
2: Oke. Berapa atlet yang disiapkan untuk mengikuti Porprov 2026 di Kabupaten Bone?
4: Untuk atlet aquatic itu berjumlah 13 orang.
2: 13 orang.
4: 13 orang, 5 putri, ada 8 putra.
2: Oke. Nah, venue latihannya sekarang di mana saja Pak Syamsul?
4: Venue latihan untuk aquatic itu berpusat di kolam renang Wai Manurungi, Stadion Lapatau. Di situ kami melaksanakan program latihan kolam. Ada juga kami melaksanakan program latihan darat, biasanya di tempat gym. Biasanya juga di Stadion Lapatau pada saat kami melakukan latihan fisik.
2: Oke. Nah, ada 15 atlet ya.
4: 13 atlet.
2: Nah, 13 atlet, apakah ini putra-putri asli Bone atau mendatangkan dari daerah lain?
4: Untuk jumlah 13 atlet lokal itu ada 11 atlet lokal.
2: 11. Oke.
4: Dua yang kami dibantu untuk mempersiapkan akuatik dalam event Porprov.
2: Oke. Okay. Nah, untuk kategori nomor renang apa saja yang menjadi target utama Boni nantinya?
4: Nomor andalannya akuatik Kabupaten Bone itu di nomor sprinter dan tidak menutup kemungkinan di nomor estafet pun kami meyakinkan insya Allah bisa mendapatkan medali di nomor estafet.
2: Jadi sangat optimis ya Bone bisa memperoleh banyak medali di Porprov 2026 untuk cabur akuatik.
4: Insya Allah di akuatik kami kemarin ditantang oleh pemerintah daerah melalui Dispora dan melalui KONI itu menargetkan 8-10 medali emas.
2: 8-10 medali emas. Apa yang menurut Pak Syamsul yang dimiliki atlet Bone daripada atlet kabupaten lain?
4: Keunggulan atlet Bone, alhamdulillah dia mempunyai tingkat percaya diri yang lebih baik. Support orang tua juga yang sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi support orang tua yang lokal. Ini sangat kami tidak bisa bayarkan dengan materi, karena betul-betul mendukung prestasi anak. Kami selaku pengurus sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan orang tua, karena tanpa dukungan orang tua susah atletnya muncul orbit menjadi atlet profesional.
2: Oke. Jadi atletnya dari umur berapa ke berapa Pak Syamsul?
4: Yang paling muda itu SMP kelas 7.
2: Oke.
4: Iya, kalau enggak salah 12
2: tahun. 12 tahun, 13 tahun ya. Oke. Dan pendengar, kami juga membuka layanan interaktif ya, yang untuk yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada yang ingin di-share seputar topik kami, strategi cabur Bone mendulang juara di Porprov 2026 bersama Pak Syamsul dan Pak Haidar, boleh di 0851-9151-8901. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Afgan Pesan Cinta.

0: Masih di 91 FM RRI Bone Pendengar dalam program Bincang Siang dengan strategi Cabur Bone mendulang juara di Porprov 2026. Dan di studio kami masih bersama dengan Pak Syamsul dan Pak Haidar. Dan tadi sudah digambarkan ya seperti apa kondisi pelatihan atlet yang sedang dijalankan untuk cabang olahraga judo dan akuatik, di mana optimis akan mendulang medali di Porprov 2026. Dan kami masih mengundang untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami siang hari ini, baik yang menyaksikan live kami di YouTube juga boleh berkomentar, mungkin ada yang ingin di-share, nanti kami bacakan. Kemudian ditelepon di 0851 9158901. Nah, melanjutkan perbincangan kami, kita ke Pak Haidar lagi selaku Sekretaris Dispora Bone dan Wakil Ketua PJSI Kabupaten Bone. Pak Haidar, tadi sudah dijelaskan seperti apa peta kekuatan dan target medali emas judo Bone. Nah, kali ini kami ingin tahu seperti apa proses dan bagaimana kesiapan sarana latihan judo sendiri di Kabupaten Bone. Dan apakah judo akan dipertandingkan di Bone atau di Wajo, Pak Haidar? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Untuk sekarang, tempat latihan yang dipakai untuk judo sekarang berlatih itu bertempat di gedung olahraga di seputaran Stadion Lapatau. Dengan sekarang ini yang dipakai untuk latihan, yang cuma kendalanya karena matras yang dipakai sekarang itu matras yang waktunya Porda di Bone tahun 2006, berarti 20 tahun yang lalu.
0: Okay.
1: Itu yang masih dipakai sekarang. Dan itu bahkan pada Porda-Porda di Kabupaten Leng terkadang itu yang dipinjam untuk dipakai bertanding. Dan okay, alhamdulillah, kalau memang pun sekarang ini mau dimaksimalkan untuk pemakaiannya, tetap itu yang dipakai sampai sekarang. Kalau mudah-mudahan ada dana mencukupi sehingga bisa terganti, karena itu sudah terlalu lama sebenarnya untuk untuk dipakai latihan judo untuk pembinaan atlet. Dan untuk pelaksanaannya, kegiatannya ini, judo itu dipertandingkan di Kabupaten Bone sesuai dengan keputusan dari Ekoni Provinsi Selatan berserta dengan Dispora Provinsi Selatan, dan menetapkan untuk cabang olahraga judo dilaksanakan, dipertandingkan di Kabupaten Bone.
0: Oke, jadi cabang judo akan dipertandingkan di Kabupaten Bone.
1: Betul.
0: Dan untuk kesiapan atlet sekarang seperti apa, Bapak melihat persiapan atlet kita?
1: Ya, untuk sekarang ini persiapan atlet untuk judo dalam menghadapi nanti Porprov sekarang ini sudah mencapai dalam posisi 95% kesiapannya sekarang ini. Karena memang waktu persiapan kita mulai pelaksanaannya itu persiapan untuk mengikuti ajang Porprov ini 2 tahun lalu, memang sudah proyeksi persiapan untuk anak-anak didik kami di judo, dan itu digembleng terus latihannya. Dan sekarang ini pemusatan latihan yang dilaksanakan di Surabaya itu teknik-teknik dalam hal untuk persiapan untuk mengikuti kejuaraan.
0: Oke, jadi sekarang atlet judo kita ini ada di Surabaya.
1: Betul.
0: Oke, kegiatannya lagi mengikuti apa, Pak?
1: Sekarang TC untuk pertandingan, dan di sana itu untuk latihan fisiknya kan dulu diperusikan di Kabupaten. Sekarang
0: mereka
1: ini
0: balik ke Bone per hamin berapa?
1: Ke Bone nanti itu sekitar mungkin dari pertengahan bulan ini sudah kembali.
0: Oke. Oke, baiklah. Nah, kita ke akuatik lagi. Ada Pak Syamsul. Tadi kan sudah dijelaskan seputar peta kesiapan atlet akuatik, tim akuatik Bone. Semuanya rata-rata adalah putra-putri Bone. Nah, adakah kendala fasilitas latihan renang yang dihadapi, dan bagaimana solusinya, Pak Syamsul?
2: Baik. Kendala-kendala yang terjadi pada proses latihan kami sebenarnya pemerintah daerah sangat mendukung dan sudah kami diberikan dispensasi untuk menggunakan kolam tanpa biaya masuk kolam.
0: Okay.
2: Berhubung kolam renang di Waimanurungnya itu di pihak ketigakan oleh Korem. Korem, sehingga kita perlu meminta izin baik dari Dispora, baik dari Korem untuk biaya masuk kolamnya digratiskan. Mm-hmm. Sehingga mendekati porprov ini, kami sih berharap bisa latihan dua kali dalam sehari. Subuh kami minta subuh, cuma belum bisa terrealisasi. Kami minta subuh jam 4 sampai jam 6 pagi, terus minta sore lagi, jadwal latihannya itu jam 4 sore sampai jam 6 malam. Mm-hmm. Menjelang maghrib, tapi baru masih tahap diskusi.
0: Kenapa latihannya waktu subuh dan waktu maghrib ini?
2: Program latihan yang diserahkan oleh coach itu ada subuh harinya. Di Jakarta juga kami sempat kirim anak-anak untuk ini atas inisiatif orang tua. Di Jakarta tuh program latihannya mulai jam 4 subuh. Latihannya bangunnya jam 4 subuh, rest, istirahat, sholat subuh, satu lanjut lagi latihan subuhnya.
0: Baik. Nah, bagaimana peta persaingan antara atlet yang Bapak Syamsul lihat dengan atlet Boni dan daerah lain dan pengamatan mengikuti event?
2: Baik, jadi peta persaingan ini kami tidak bisa pungkiri Makassar itu pasti jauh lebih matang dia punya atlet, tapi kami tidak pantang menyerah. Kami akan mempersiapkan juga atlet kita untuk bersaing di Porprov dan menargetkan minimal juara umum 2 di cabang olahraga renang. Jadi kalau untuk peringkat pertama di cabang olahraga renang itu kami agak sulit, tapi menargetkan di posisi kedua di cabang olahraga renang di Porprov nanti, insya Allah Aquatic Bone bisa memberikan yang terbaik.
0: Oke, nah salah satu yang menjadi tantangan pelatih adalah membangun mental atlet. Bagaimana Pak Syamsul sebagai pelatih dan pengurus membangun mental atlet Bone agar mereka tetap fokus dan percaya diri saat bertanding?
2: Salah satu trik and trick kami itu ketika ada event uji coba, kami menurunkan atlet-atlet Bone atas inisiatif orang tua kembali untuk melihat track record limitnya apakah berkembang atau tidak.
0: Okay.
2: Jadi setelah dia berlomba, ternyata kemarin lomba terakhir ini Aquatic National Swim di Kabupaten Goa yang diadakan oleh Aquatic Provinsi, itu atlet Aquatic Kabupaten Bone bisa mendulang medali perunggu dan perak atas nama Andi Revan, ada juga atas nama Army Maulana, ada juga Luafi Kasudi. Jadi atlet-atlet lokal ini bisa berbicara dengan adanya event-event ini, tryout, mental dia terbangun kembali untuk meningkatkan kualitas renangnya.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Sekretaris lagi. Pak Sekretaris, kan tadi sudah dijelaskan ya persiapannya atlet seperti apa, target medali yang akan diperoleh, begitu juga dengan aquatic. Nah, kita perlu mengetahui seperti apa dukungan Pemkab Bone serta bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada atlet sendiri.
1: Baik, terima kasih. Jadi berbicara masalah dukungan pemerintah, karena kami juga ini bagian dari pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Porprov ini, memang pemerintah Kabupaten Bone memberikan sejumlah dana untuk pelaksanaan dan untuk nanti perolehan medalinya.
0: Okay.
1: Karena dengan tekad bahwa Pak Bupati memberikan cadangan bahwa sukses tuan rumah dan sukses prestasi. Untuk itu kami dari dalam hal pemerintah Kabupaten Bone dengan bantuan dona atas izin dari Bapak Bupati memberikan bantuan untuk persiapan pelaksanannya sampai dengan nanti pelaksanannya. Dengan bentuk yang paling yang kita bisa anukan sekarang, contohnya untuk atlet itu Pak Bupati merekomendasikan untuk memberikan bonus untuk atlet.
0: Nah yang menarik yang mungkin banyak juga masyarakat penasaran, Pak Haidar, berapa bonus yang akan diberikan untuk para atlet yang memperoleh medali emas di Porprov 2026 nantinya?
1: Untuk medali emas yang kami bisa anukan bahwa untuk memperoleh medali emas untuk perorangan itu 35 juta per orang.
0: 35 itu juta per orang
1: medali emas.
0: Oke, baik. Jadi untuk peraih medali emas insya Allah akan mendapatkan bonus
1: perorangan
0: 35 juta rupiah. Nah, terakhir karena kita dibatasi waktu juga, Pak Haidar, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bone, apa harapan Pak Haidar terkait dengan Porprov 2026?
1: Baik, terkait dengan pelaksanaan Porprov ini dengan keinginan pemerintah Kabupaten Bone terhadap masyarakat Kabupaten Bone, bahwa yang pertama, mari kita Kabupaten Bone, masyarakat Kabupaten Bone menjadi tuan rumah yang baik. Karena Kabupaten Bone ini akan kedatangan 23 kabupaten di Kabupaten Bone. Dan itu diperkirakan sampai 18.000 orang, baik atlet maupun ofisial pelatih dari masing-masing utusan kontingen kabupaten, kabupaten kota yang akan ke Bone. Karena Pesta Rakyat ini sebenarnya ajang dari kegiatan provinsi yang ditempatkan di Kabupaten Bone dan Wajo.
0: Okay,
1: untuk baik. Itu kami menghimbau dalam hal pelaksanaannya nanti ini, mari kita masyarakat Kabupaten Bone betul-betul menyambut kegiatan ini dengan memeriahkan, sehingga ada kesan dari peserta dari kabupaten lain bahwa di Bone itu memang betul-betul layak untuk tuan rumah dalam porpro.
0: Oke, baiklah. Dan saya ke Pak Syamsul. Pak Syamsul, apa harapan dan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bone terkait dengan tim akuatik Kabupaten Bone?
2: Jadi kami sangat berharap doa dan dukungan para masyarakat Kabupaten Bone. Kami mengembang amanah ini untuk membawa nama baik Kabupaten Bone di ajang Pekan Olahraga Provinsi. Amanah ini semoga kami bisa realisasikan dengan pencapaian medali sesuai target yang kami sampaikan ke pemerintah daerah.
0: Oke, baik. Sukses untuk tim akuatik Bone, sukses juga untuk tim judo Bone. Semoga mendulang medali di Porprov 2026.
2: Siap, siap. Amin,
0: dan amin. Pendengar, mari kita sukseskan Porprov 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini. Saya Fia yang bertugas bersama narasumber kami ada Dr. Randes Haidar MSI, Sekretaris Dispora Bone dan Wakil Ketua PJSI Kabupaten Bone, serta Bapak Syamsul Bahri Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum Akuatik Indonesia Pengurus Kabupaten Bone. Undur diri dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 91 FM RRI Bone. Selanjutnya tepat pukul 12 kami hadirkan informasi seputar dunia olahraga melalui Pro 3 RRI dalam program Dinamika Olahraga.
1: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60. Namun, tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60. Namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
2: Especial em termos daquilo que
0: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
2: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin

0: bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
1: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir noch einschlagen. Konsequent.
2: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E 2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah.

Dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda bersama narasumber terkait. Kemudian topik berikutnya berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menyiapkan stimulus tiket pesawat saat periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Periode Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mendukung perjalanan masyarakat pada periode Natal 2026-2027, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan harga tiket pesawat. Seperti apa bentuk stimulus yang disiapkan pemerintah? Kapan kebijakan tersebut akan diterapkan dan siapa saja masyarakat yang dapat memperoleh manfaatnya? Serta seberapa besar dampaknya terhadap harga tiket dan mobilitas masyarakat saat Nataru? Nanti informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
1: Terima kasih Ade Kurnia yang menyampaikan langsung informasi dari Ruang Gatekeeper. Dan kali ini kami juga punya beberapa video potensi daerah, termasuk juga diantaranya adalah bagaimana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan hasil alam ataupun juga produk-produk UMKM hingga hasil-hasil seni. Kami hadirkan informasi video potensi daerah yang diawali dari wilayah Cirebon. Seni lukis kaca menjadi salah satu warisan seni khas Cirebon yang masih bertahan hingga kini. Bahkan melalui karya yang dihasilkan, para seniman menggambarkan identitas budaya Cirebon dengan teknik cerita yang sangat khas. Kami hadirkan rekan kami, Aura Aulia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seni lukis kaca adalah salah satu warisan budaya Cirebon di mana memiliki ciri khas tersendiri dan juga cara pembuatan tersendiri. Di tangan para pelukis, kaca ini menjadi media untuk menggambarkan cerita dan juga identitas budaya Cirebon. Berikut adalah liputan kami terkait dengan seni lukis kaca di Cirebon.
3: Di balik beningnya kaca tersimpan cerita tentang identitas dan budaya Cirebon. Seni lukis kaca yang diwariskan lintas generasi ini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menyimpan potensi budaya dan ekonomi kreatif daerah. Salah satu seniman yang hingga kini konsisten mempertahankannya adalah Aji Joyo Kusumo atau yang kerap disapa Mas Aji Nur. Baginya, seni lukis kaca bukan sekadar aktivitas berkarya. Lebih dari itu, seni lukis kaca menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kekayaan budaya Cirebon melalui karya yang mengangkat berbagai unsur tradisional.
4: Nah, kami sendiri kan sebetulnya gini, kami tinggal di Cirebon. Mau gak mau juga harus melestarikan ya tradisi Cirebon, dalam artian kalau lukisan kaca kan salah satu omset ya, kekayaan budaya, seni budaya Cirebon gitu. Jadi ya kita otomatis hampir ya 75% lah, itu lukisan saya mengarah ke tradisional gitu. Ada wayang, ada megamendung, walaupun gitu ya, walaupun kita untuk wadasan dan mega mendungnya itu mengambil kebebasan, jadi tidak pakem kayak di batik gitu, enggak. Jadi misalkan kita, oh batiknya begitu, kita rubah begini gitu lah.
3: Keunikan lukis kaca terlihat dari teknik pembuatannya. Berbeda dengan lukis kanvas yang dikerjakan dari sisi depan, lukisan kaca justru dibuat dari bagian belakang kaca. Teknik ini membuat seniman harus memperhitungkan setiap garis, bentuk, dan warna sejak awal prosesnya. Potensi seni lukis kaca juga telah membawa karyanya ke berbagai pameran di sejumlah daerah, bahkan hingga ke Jerman.
4: Saya selama ini, dalam artinya sebelum COVID ya, saya udah pameran itu di Jogja, Solo, Semarang, Bali gitu, termasuk di Bandung, Jakarta, Purwokerto, Cirebonnya sendiri ya wilayah tiga lah, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, kita juga pernah ikut pameran gitu. Yang terakhir kemarin tanggal 11 sampai 13 September saya ikut pameran di Jerman, ikut Mbak Niluswati dalam pameran 27 pelukis Indonesia.
3: Dari selembar kaca, para seniman tidak hanya menciptakan sebuah karya, tetapi juga merekam cerita dan identitas daerah. Tantangannya kini adalah memastikan seni lukis kaca tetap dikenal, dipelajari, dan memiliki ruang untuk berkembang sebagai salah satu potensi budaya di Cirebon.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan seni lukis kaca dari Cirebon, di mana dengan edukasi dan regenerasi, seni lukis kaca ini dapat menjadi warisan budaya yang terus dikenalkan baik secara nasional maupun internasional. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sidang pemirsa, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian tersebut sekaligus melampaui target 4 medali emas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indonesia bahkan menempati posisi ke-16 klasemen akhir. 5 medali emas diraih dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu prestasi terbaik datang dari Rahmat Erwin Abdullah, tampil di kelas 75 kg angkat besi. Rahmat meraih emas dengan mencatat total angkatan 366 kg. Indonesia juga mencatatkan sejarah dengan meraih emas panahan untuk pertama kalinya di Asian Games, serta mengakhiri penantian 28 tahun untuk kembali meraih emas bulu tangkis peregu putra. Chief Domishong atau CDM Indonesia, Todotua Pasaribu menyebut capaian ini merupakan hasil kerjasama dan persiapan seluruh pihak. Saya Risi, ikuti terus informasi lengkap dari rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh video potensi daerah. Kali ini adalah masyarakat yang mengoleksi cap kunjungan ke museum-museum melalui sebuah paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah. Paspor museum tersebut digunakan untuk kunjungan ke berbagai museum yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bergabung bersama kita ada Pradip Tarahadi.
2: Pemirsa RRI Net, bepergian ke luar negeri harus bawa paspor. Tapi ternyata paspor juga bisa dibawa masuk ke museum. Eits, tapi bukan paspor yang ini, ada paspor khusus untuk museum. Di mana dapatnya dan gimana caranya kita bisa belinya atau buat kemana aja nanti kita bawa paspor itu? Simak video ini.
3: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan Museum Paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama Museum Paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar museum paspor sudah dikeluarkan. Namun, ternyata minat dari masyarakat untuk membeli museum paspor sangat tinggi.
4: Peminatnya itu lumayan banyak ya, Kak. Apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1.000 eksemplar itu udah terjual, habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
3: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
4: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum. Terus biasanya mereka juga karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi tuh coral sunset. Nah biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
3: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana, membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
5: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
6: Belum dapat cap sama sekali ya?
5: Belum.
6: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
5: Pertama sih ini. Kedua kita mau jalan-jalan di museum daerah kota gitu. Kayak museum Bang kan ya. Buat apa namanya ya? Milestone aja ya.
6: Milestone.
5: Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
6: Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
5: Suruh bikin museum baru kali berarti.
6: Nah targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
5: Tahun ini.
6: Tahun ini kelar semua dapat cap ya.
5: Semoga.
6: Oke, siap.
3: Museum paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baru Museum Nasional.
0: Dari Museum Nasional kita ke Palembang. Kali ini di tengah laju modernisasi kota, gelaran Festival Perahu Bidar tetap menjadi gegap benteng di pelestarian tradisi dan sekaligus juga simbol identitas budaya masyarakat pesisir Sungai Musi. Menurut kacamata para sejarawan, dukungan wali kota hingga antusiasme warga lokal, tradisi turun-temurun ini terbukti bukan sekedar perlombaan ketangkasan, melainkan urat nadi persatuan yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Kita bergabung bersama Maulana.
7: Palembang yang terus berubah, Sungai Musi masih menyimpan jejak kehidupan masa lalu. Dari sungai inilah tumbuh kehidupan masyarakat, perdagangan, mobilitas, hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah perahu bidar. Itu kembali hadir dalam Festival Perahu Bidar, berpacu di atas Sungai Musi di tengah denyut kota yang semakin modern.
8: Kalau bicara sungai, ya kita tidak bisa melepaskan diri dari peran Sungai Musi sebagai induk dari Batanghari 9, gitu kan ya. Nah, sebagai sungai terbesar dan dihuni oleh masyarakat, masyarakat tidak akan mungkin jauh dari sungai kan, karena itulah sumber kehidupan mereka yang pertama.
7: Bagi masyarakat sungai, perahu memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar alat transportasi.
8: Jadi peran perahu itu ya seperti kita kendaraan sekarang ini di jalan raya, gitu. Apapun bentuknya, besar, sedang maupun kecil.
7: Jejak itu kemudian berkembang menjadi tradisi dan simbol kebersamaan masyarakat Palembang.
8: Pastinya kalau nilai sosial itu kan adanya kebersamaan, karena nggak mungkin satu orang mengerjakannya sendiri kan.

0: Dar tidak lagi menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari. Ia hadir sebagai warisan budaya yang dipertontonkan dalam sebuah festival.
1: Ya, alhamdulillah tahun ini kita berjalannya lancar. Ya, lumayan. Untuk tahun ini, untuk Ratu Dewa, terima kasih sudah antisipasinya untuk di laut sudah steril. Ya, alhamdulillah tahun ini berjalannya lancar.
0: Bagi warga, keselamatan menjadi bagian penting dari keberlanjutan festival.

0: pertanyaannya. Mampukah tradisi ini bertahan ketika generasi baru semakin dekat dengan budaya modern?
1: Ada upaya sosialisasi terhadap generasi muda sehingga pada waktunya kan ada yang siap untuk melanjutkan estafet itu. Kalau seandainya anak-anak muda itu jauh dari budaya itu, otomatis kita akan kehilangan suatu saat nanti.
0: Karena itu, pelestarian tidak cukup hanya dengan menggelar perlombaan setahun sekali. Tradisi membutuhkan ruang agar semakin dekat dengan masyarakat.
2: Perlu anu ya, perlu kita kaji benar-benar karena akan menentukan hari bidal itu tentunya harus tahu kita silsilahnya dari awal. Hari yang pas, apa ini. Mungkin ini salah satu rekomendasi dari Puri ini.
0: Festival Perahu Bidar bukan hanya tentang siapa yang tercepat mencapai garis akhir. Ia adalah tentang sungai, kebersamaan, identitas, dan ingatan sebuah kota. Di tengah modernisasi Palembang, Perahu Bidar menjadi pengingat bahwa masa depan tidak harus menghapus masa lalu.

0: Dari mana mereka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Bergabung bersama kita, Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, pendengar RRI maupun Anda berada, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leon Sinus Alfa Edison mengatakan, kawasan perumahan tidak harus atau tidak seharusnya menjadi ruang inklusi yang hanya dinikmati oleh para penghuni saja. Namun menurutnya, pemanfaatan fasilitas perumahan sebagai ruang publik dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara pengembang dan masyarakat sekitar. Itu keterangan.
2: Di sini pendekatan pemberdayaannya luar biasa. Dan tentu saja

0: Pon juga mengatakan bahwa pengembangan perumahan yang membuka fasilitas kawasan untuk kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan Car Free Day atau CFD di sekitarnya. Ia menyebut kegiatan tersebut mampu menarik sekitar 7 ribu hingga 10 ribu pengunjung pada setiap acara agenda CFD. Bahkan aktivitas ekonomi juga yang tercipta dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah dan dapat meningkat hingga 2 miliar rupiah. Liantina juga menilai pola tersebut juga layak menjadi contoh yang dapat diterapkan di kawasan perumahan lainnya. Dari Jakarta, Aditya Prabu Pergera, Reuters Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya kali ini dari pemerintah daerah Kota Bekasi yang memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Ada Leni Kurniawati di sana, Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi akan memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Bahkan langkah ini diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, selain memfasilitasi pembentukan koperasi pedagang, pemerintah daerah berencana melakukan penyegaraman gerobak untuk berjualan yang saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan. Bahkan dia juga menjelaskan penyeragaman ini dilakukan agar menimbulkan kesan lebih rapi dan tentunya memberikan daya tarik tersendiri. Dan pemerintah Kota Bekasi juga nantinya akan melakukan pembatasan jumlah PKL hanya 150 orang saja sehingga kawasan alun-alun Kota Bekasi lebih tertib, rapi dan juga tertata dengan baik. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
3: Jadi kan kita pengen bahwa alun-alun itu karena kita udah punya contoh nih di bidang kemarin bahwa pedagang itu juga dikelola dengan baik. Jadi dibentuklah koperasi. Nah ini harusnya mereka juga sama sehingga nanti kesejahteraannya juga akan bisa terlindungi. Ada satu kepastian. Yang kedua adalah kita pengen juga penyeragaman terkait dengan gerobak. Dan gerobaknya itu kalau nggak salah kan kita sudah sepakati dari hasil berita acara itu kita nanti hanya ada 150 pedagang. Nah, gerobak ini yang sedang kita persiapkan. Selesai, tentunya kita harus buatkan operasi dari mereka oleh mereka. Dan nanti skematisnya juga akan lebih mudah. Harapannya mereka juga akan menjadi lebih sejahtera. Ada satu kepastian jaminan bagi pedagang yang hari ini berdagang juga buat keluarganya.
2: Dan Tri Adianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk terus menumbuhkan ekonomi mikro atau ekonomi rakyat, salah satunya dengan mendukung pertumbuhan para pelaku usaha kecil yang ada di Kota Bekasi. Selain itu juga pemerintah Kota Bekasi saat ini juga sedang berupaya terus melakukan penataan sejumlah pasar rakyat di Kota Bekasi sehingga berdampak pada kesejahteraan pedagang seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Republik Indonesia Arief Hafaz Ugroseno mengusulkan penyusunan nota kesepahaman atau MOU dari Green Mineral Partnership antara Indonesia dan Chile untuk memperkuat kerjasama bidang energi dan mineral kritis. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Santiago menyatakan bahwa MOU tersebut mencakup proyek industri bersama. Koalisi Negara Produsen Teknologi Pertambangan Hijau, Platform Investasi dan Strategi Distribusi Berbasis Kelautan. Sementara itu, Menlu Chile, Francisco Perez McKenna, menyambut baik dan menindaklanjuti usulan ini pada kesempatan yang pertama. McKenna juga menunjukkan ketertarikan pada kapasitas produksi vaksin, Bio Farma, dan potensi pengadaan vaksin untuk Chile. Beralih ke berita olahraga, pengamat sepak bola Indonesia Gregah Nuriksani menilai absennya Ole Romeni bukan persoalan besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya, lini depan Indonesia memiliki pemain yang mampu mengisi peran serupa serta menjaga ketajaman serangan tim sepanjang laga. Ia menjelaskan Ole sebelumnya juga tidak selalu bermain sebagai striker nomor 9. Dalam beberapa pertandingan

bersama timnas Indonesia saat menghadapi lawan tertentu, ia juga bermain lebih fleksibel karena pemain yang lain mengisi posisi penyerang utama. Karena itu ia menilai absennya Ole tidak seharusnya mengganggu rencana dan permainan Indonesia secara signifikan. Menurutnya kualitas ini depan masih cukup memberikan tekanan sekaligus menciptakan peluang melalui kombinasi pemain yang tersedia di lapangan.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan hadir kembali dengan beberapa informasi lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media-media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dukungan dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Badan Gizi Nasional mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Dan tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan ini terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Tiga informasi ini silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian

0: Warta Nusantara.
1: Di Warta Nusantara siang hari ini kami hadirkan bagaimana kesiapan prajurit TNI menghadapi potensi bencana jelang perubahan musim dan menjadi sorotan saat pelaksanaan upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di Korem 071 Wijaya Kusuma, Jawa Tengah. Bergabung bersama kita dari Purwokerto ada rekan saya Yanuar Adi. Adi.
2: Baik, pendengar, pada pagi hari ini ratusan prajurit TNI di Korem 071 Wijaya Kusuma melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Pada momentum tersebut, ratusan prajurit TNI ini menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Komandan Korem dan Rep 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wijono mengatakan, semangat kebersamaan dengan masyarakat menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan HUT ke-81 TNI ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Danrem juga mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI untuk memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal November mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Dia juga mengatakan adanya kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar dapat terwujud penanganan yang komprehensif serta responsif. Berikut pernyataan dari Danrem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wijono.
3: Bersama rakyat, itulah yang menjadi poin pada ulang tahun kami. Kita ingin menimbulkan semangat gotong royong, menimbulkan semangat kerjasama, rasa memiliki bangsa Indonesia ini antara rakyat, pemerintah, dan semua unsur yang ada. Sehingga kita akan bersama-sama menuju Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
2: Ya, pendengar, di kesempatan tersebut Danrem juga menyoroti mengenai kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Menurutnya, Korem 071 Wijaya Kusuma menerapkan pendekatan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pendekatan tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan persoalan yang dapat terjadi. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jajaran prajurit TNI menggelar makan gratis dengan masyarakat sekitar di Lanut Dominikus Dumatubun, Maluku. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kita bergabung bersama Resti Febrianti. Resti?
1: Ya baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, jajaran TNI Kepulauan Ke menggelar kegiatan makan bersama secara gratis dengan masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat dan diikuti oleh masyarakat yang berada di sekitar Lanut Dumatubun. Kegiatan makan bersama ini menjadi salah satu momentum untuk mempererat kedekatan antara TNI dan masyarakat sekaligus membangun kebersamaan dalam suasana yang sederhana dan penuh keakraban. Komandan kegiatan, Letkol Infantri Andi Agus Salim mengatakan makan bersama dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya TNI untuk semakin menyatu dan mendekatkan diri dengan rakyat. Menurutnya keberadaan TNI ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena rakyat merupakan bagian penting dari kekuatan TNI. Letkol Infantri Andi Agus Salim juga menjelaskan peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya diisi dengan kegiatan makan bersama, tetapi telah diawali dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya bakti sosial dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peringatan HUT ke-81 ini tidak hanya diisi dengan makan bersama, tetapi juga bakti sosial dan pemberian bantuan. Melalui kegiatan bersama ini, TNI berharap hubungan dan sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, dan kebersamaan antara TNI juga rakyat diharapkan menjadi modal penting dalam menjaga persatuan keamanan serta mendukung pembangunan di daerah. Dari Langgur, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Medan, upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di Mako Kodral 1 Belawan jadi momentum refleksi bagi prajurit dan ASN TNI untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ada rekan saya Raihan Putri di sana. Raihan.
1: Baik Risti dan pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Sumatera Utara digelar di Mako Kodral 1 Belawan pagi tadi. Upacara dipimpin oleh Komandan Kodral 1 Belawan yaitu Laksamana Muda TNI Deni Septiana. Usai upacara, Laksamana Muda Deni mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum refleksi bagi prajurit dan ASN TNI untuk terus memperbaiki diri serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia berharap seluruh prajurit dan ASN TNI di wilayah Sumatera Utara dapat terus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat pengabdian tersebut perlu terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab TNI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Alhamdulillah, apa yang telah kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia semuanya. Jadi pada kesempatan ini, syukur alhamdulillah, sekali lagi selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit TNI dimanapun juga, kami yang di wilayah Sumatera Utara ikut merayakan dengan penuh rasa bangga.
1: Berlanjut, Deni berharap momentum tersebut dapat mendorong seluruh prajurit dan ASN TNI untuk terus meningkatkan kualitas diri serta menjalankan tugas secara profesional. Selain upacara HUT ke-81 juga dimeriahkan dengan pertunjukan dari TNI. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prajurit Dwi Matra bersama sejumlah elemen di Talaut menggelar upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Ada Robert Tamaroba di sana. Robert.
1: Ya, baik Rizky dan pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut yang berbatasan dengan Filipina berlangsung dengan khidmat. Upacara yang digelar di Lapangan Kodim 1312 Talaut ini diikuti oleh unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Forkopimda, Pemda, hingga elemen masyarakat dan pelajar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Lanal Meloane, Letkol Laut Pelaut Suredi Sanggel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas para prajurit yang terus menjaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista, ia juga menegaskan pentingnya mewujudkan TNI yang prima melalui 5 prinsip utama: profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Setiap prajurit juga dituntut untuk profesional, menguasai tugas, peka terhadap perubahan lingkungan, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta mampu terus berinovasi di setiap medan penugasan. Hal senada juga disampaikan dan Lanal saat doorstep dengan awak media.
2: Depan TNI tetap melaksanakan dan melakukan tugas dengan Forkopimda, sinergitas baik dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, khususnya di perbatasan kita.
1: Melalui momen HUT ke-81 ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Yonif TP-860 melaksanakan upacara yang berlangsung di lapangan Elias Paprinde Waren Waropen. Tabina Rompaidus menyampaikan informasi lengkapnya. Tabina.
3: Iya, terima kasih rekan di studio. Selamat siang pendengar setia Pro3 dimanapun Anda berada. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP-860 di Sosio Korako NKS melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tepat pada hari ini Senin 5 Oktober 2025 di lapangan Elias Paprinde Waren Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen. Upacara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Komandan Yonif TP-860 NKS Waropen, Letkol Infantri Alfa Eridan, membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanat tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada TNI, prajurit, dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat kepada TNI disebut sebagai kehormatan sekaligus amanah. Maksud kami sekaligus amanah yang harus dijaga melalui meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Berikut pernyataan Komandan Yonif TP-860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa RD.
2: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada guru, prajurit, dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, solidaritas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
3: Pendengar, Panglima TNI juga menekankan pentingnya kemampuan prajurit menghadapi pertahanan lingkungan strategis, termasuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, perkembangan informasi dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh persatuan, menjaga kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal pembangunan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Rangkaian upacara ditutup dengan pemberian kejutan dari Polres Waropen kepada jajaran TNI berupa keulang tahun. Momentum tersebut menjadi simbol sinergi dan kemitraan TNI Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kolaborasi kedua institusi diharapkan terus diperkuat bersama masyarakat untuk mewujudkan stabilitas dan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget.
1: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
0: Ih, jangan-jangan Bibit atlet nih.
1: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
0: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
1: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
0: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
1: Bincang Sporta? Apaan tuh?

0: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
2: Iya, benar-benar.
0: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI. Pro3, jaringan berita nasional.
3: Dengar dimanapun Anda berada, kita akan simak beberapa informasi dalam Warta Nusantara Siang kembali.

0: Kali ini kita ke Kasdam 18, Kasuari yang membacakan amanat Panglima TNI bagaimana mengamanatkan kekuatan TNI yang diimbangi dengan kompetensi dan profesionalisme. Kita bergabung bersama Lan Lanti Milani.
1: Iya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, di mana pada pagi tadi sudah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodam 18 Kasuari, dan melalui amanat dari Panglima Tentara Republik Indonesia Agus Subianto yang dibacakan oleh Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana, menyatakan bahwa penguatan Tentara Nasional Indonesia TNI melalui peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Hal tersebut disampaikan Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana dalam membacakan amanat Panglima TNI Republik Indonesia memperingati HUT ke-81 TNI di tahun 2026. Ditekankan semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Penguatan TNI juga harus diikuti dengan kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dipercayakan negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri di arah pengabdiannya dan juga ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam mengelola sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa. Nah, lima penekanan itu meliputi profesional, responsif, dan integritas modern dalam adiktif. Yaitu dijelaskan profesional harus menguasai tugas dan tanggung jawab di masing-masing bidang, dan juga responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi ancaman sejak dini. Inilah pernyataan dari Kasdam 18 Kasuari. Pengembangan kemampuan TNI baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang itu sangat diharapkan. Kemudian dalam peringatan HUT ke-81 TNI juga ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara dengan semangat TNI prima, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Acara atau upacara HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Kodam 18 Kasuari ditutup dengan pemotongan tumpeng. Dari Manokwari, Papua Barat, ketiga langit ini terus mengudara.
0: Kita menuju ke Manado. Kali ini Lapas Kelas 2A Manado melatih warga binaan memanfaatkan limbah batok kelapa dijadikan kerajinan bernilai ekonomi. Ada rekan saya Calvin Wisang di sana. Calvin.
2: Baik, dari sini studio lembaga pendidikan Hal-hal itu menurut kebahagiaan warga melalui pembinaan keterampilan, salah satunya dengan mengembangkan karya kerajinan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menurut Kalapas Kelas 2A Manado Krisman Silimbu menjadi bagian dari upaya memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar memiliki kemampuan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke dalam masyarakat. Kalapas pun menyebut kemajikan ini dilakukan secara otodidak dengan memanfaatkan limbah batok kelapa.
3: Di sini kita lebih fokus dari limbah yang ada di Manado, yaitu limbah batok kelapa yang kita ubah menjadi karya seni yang bernilai yang dilakukan oleh warga binaan kita yang ada di lapas. Untuk sementara kita melakukan secara otodidak saja, dan sebagian juga warga binaan kita memang sebelumnya mereka ada keterampilan sedikit, tetapi dengan berinteraksi dengan petugas dan dibantu oleh pegawai Lapas 2 Manado, maka kita membuat karya-karya baru lagi yang bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
2: Kalapas menambahkan warga binaan tidak hanya diharapkan untuk mengisi waktu dengan aktivitas positif, tetapi juga dilatih mengembangkan kreativitas dan kemampuan menghasilkan produk yang memiliki nilai dan nilai guna dan nilai ekonomi. Dia berharap pembinaan kementerian ini tidak menjadi modal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memberikan peluang usaha maupun sumber penghasilan secara mandiri setelah menyelesaikan masalah pidana. Dari Manado, Kalvin Wisang, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini di Nunukan, peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi momentum memperkuat jati diri daerah sebagai beranda NKRI dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ahmad Ilham yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ilham?
1: Ya, baik rekan Kristi. Pendengar, Kabupaten Nunukan yang memasuki usia ke-27 tahun menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia NKRI di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut ditekankan Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD dan Parasfest 2026. Ia mengatakan, perjalanan 27 tahun Kabupaten Nunukan bukan waktu yang singkat bagi sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan. Perjalanan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, Kabupaten Nunukan mampu bertahan dan berkembang hingga di usia ke-27 tahun.
2: Di usia yang 27 ini, Nunukan harus menunjukkan jati dirinya sebagai beranda NKRI yang berbudaya dan berkarya. 27 tahun Nunukan berdiri, bukan usia yang terbesar untuk sebuah daerah perbatasan. Kita telah melalui banyak tantangan, dan semua ini bisa kita lalui karena kita memiliki dua kekuatan. Jadi ini, kekuatan budaya yang mempersatukan dan kekuatan doa yang menguatkan.
1: Selain memperkuat persatuan dalam keberagaman budaya, kekuatan doa menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjalanan Kabupaten Nunukan. Karena itu, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan diawali dengan doa lintas agama sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan dan kedamaian yang selama ini terjaga. Bupati Nunukan menambahkan, memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Nunukan telah berada pada fase yang lebih dewasa untuk berkembang. Hal tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk terus berkarya dengan semangat baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengungkapkan upaya menekan angka stunting di Kota Tarakan menunjukkan hasil yang signifikan hingga 4,18%. Dinda Ramadhani melaporkan informasi lengkapnya. Dinda?
3: Menurut data di Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan wali kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Devi Ika Indriyarti, mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Wingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
4: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 202, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Ini itu sekitar 522 ya, 522. Nah, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
3: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindih kewenangan yang masih dihadapi pengelola kawasan industri. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan dituntut bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan pengelola masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan hadirkan informasi kembali di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masa Lembu dan dapat dilakukan tahun ini. Kita bergabung dengan Imam Mukhlis. Imam.
1: Iya. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan rencana pengaktifan kembali Bandara Masa Lembu untuk mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah kepulauan. Uji coba penerbangan ditargetkan bisa dilakukan pada tahun 2026 ini sebelum penerbangan perintis mulai berjalan 2027. Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan pihaknya intens berkoordinasi dengan Otban, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, serta UPBU Bandara Trunojoyo untuk melengkapi berbagai persyaratan operasional. Salah satunya penyusunan dokumen hirah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sejumlah fasilitas pendukung di airstrip Masa Lembu juga masih perlu dilengkapi, diantaranya windshock cone sebagai penanda alur pendaratan serta beberapa bagian pagar. Seluruh kelengkapan tersebut ditargetkan siap pada Oktober ini, dan setelah persyaratan terpenuhi, Pemkab Sumenep akan berkoordinasi dengan maskapai Susi Air untuk melakukan pemeriksaan runway dan memastikan kondisi airstrip aman sebelum uji coba penerbangan.
2: Jadi progres terhadap rencana pembangunan airstrip Masa Lembu sampai saat ini, setelah saya pun menjabat kepala dinas Disperkimhub, proses tetap saya lakukan, karena di tahun ini saya pastikan harus ada uji coba penerbangan.
1: Dan pengoperasian transportasi udara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas Masa Lembu, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti kecelakaan laut dan cuaca buruk. Selain itu, akses udara diharapkan membantu menjaga kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat kepulauan. Dari Sumenep, Mukhlis untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, gempa bumi tektonik magnitudo 5,9 di wilayah Pantai Barat Daya Sumba, NTT tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas masyarakat rusak berat. Jerry Lende menyampaikan informasi dari Sumba. Jerry.
3: Ya, betul sekali saudara. Informasi terkait tentang gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2026 ini dari Kabupaten Sumba Berdaya sebagai lokasi terdampak langsung atas gempa tadi itu sudah dilaksanakan pengunjungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Berdaya, di mana Bupati Sumba Berdaya Ibu Ratu Ngadu Benugula bersama dengan Kepala BPBD dan jajarannya serta TNI Polri mengunjungi secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, di mana terpantau bahwa ada sejumlah rumah warga yang terdampak gempa bumi di Sumba Barat Daya itu, ini ada yang rusak ringan dan juga rusak berat. Bupati Sumba Barat Daya ketika tiba bersama dengan rombongan itu mengunjungi langsung di rumah-rumah yang terdampak gempa di Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi Besar atau Kodi gitu. Di sini ada sejumlah bangunan yang saat ini mengalami kerusakan akibat terdampak gempa. Namun setelah kami konfirmasi lanjutan sampai pada siang hari ini kepada Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait tentang data masyarakat yang mengalami kerusakan rumah atau bangunan terdampak gempa kemarin itu, belum diketahui secara pasti berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung. Namun informasi sementara yang kami peroleh itu, masyarakat itu tidak ada, gempa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun ada luka ringan, dan saat ini itu sudah diarahkan pihak puskesmas dan juga BPBD untuk melaksanakan penanganan di lokasi-lokasi masyarakat yang terdampak gempa. Dan saudara, Kepala BPBD Sumba Barat Daya juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini itu masih sedang berada di lapangan dan terus melakukan peninjauan dan mengontrol rakyat masyarakat yang kemudian yang terdampak gempa untuk mengetahui secara pasti seperti apa sebenarnya dampak daripada gempa 5,9 magnitudo yang terjadi pada 4 Oktober 2026.
2: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Pak sudah memantau langsung di lapangan bahwa betul terdapat ruang yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa, jadi tidak ada pergerakan masyarakat yang terevakuasi gitu atau mengungsi tidak ada.
3: Iya, dari satu-satu ini belum ada dapat dan hal itu ya terkait dengan
4: saudara itu tadi. Hasil wawancara langsung dari RS Sumba kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakilkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan saat ini juga Bupati meminta kepada warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan jika ada terjadi, dan tetap tenang sehingga kemudian itu dapat kembali pulih seperti semula, sehingga kondisi gempa saat ini itu dapat kembali membaik masyarakatnya, dan diminta untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Sedangkan untuk penanganan lanjutannya itu untuk pemberian bantuan kepada warga yang terdampak bangunannya rusak parah atau rusak ringan, yang dapat itu pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi data-data dan terus mencari data-data secara pasti untuk bisa memberikan bantuan baik itu sifatnya material maupun non material kepada masyarakat yang terdampak gempa secara langsung dengan gempa magnitudo 5,9 dan 5,1 di tanggal 4 Oktober 2006. Saudara, demikian saudara yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: IHSG menguat tipis 0,3% ke level 6038,59 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Kita bergabung bersama rekan saya Afriana Respati berikut ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Afriana.
6: Ya, Risti dan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 1,71 poin atau 0,03% ke level 6038,59 pada perdagangan Senin siang ini. Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat 18,26 poin atau 0,30% ke level 6055,15. Dan dalam perjalanannya, IHSG bergerak di rentang 6019,84 hingga 6085,45. Penguatan tipis ini terjadi di tengah perdagangan yang cukup positif dengan 426 saham tercatat menguat, 222 saham melemah, dan 143 saham tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai sekitar 5,08 triliun rupiah dengan volume perdagangan 21,08 miliar saham dan frekuensi sekitar 977,95 ribu kali transaksi. Tim analis Fintrakos Sekuritas sebelumnya memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak sideways dengan kecenderungan menguat dalam kisaran 6.000 hingga 6.200. Dari sisi domestik, investor mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan ini, termasuk adanya cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen, penjualan retail hingga penjualan otomotif. Sementara dari global, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed menurun setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Loan farm payrolls Amerika Serikat bertambah 29.000 pada September ini, lalu turun dari 133.000 pada Agustus dan di bawah perkiraan 90.000. Dengan kondisi tersebut, akan turut menekan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Laku pasar juga masih mencermati pergerakan harga minyak, perkembangan konflik Timur Tengah, serta pasar obligasi pemerintah. Dari faktor-faktor tersebut akan menjadi perhatian investor dalam menentukan arah pergerakan IHSG pada perdagangan sesi kedua mendatang. Demikian pendengar, laporan harga saham pada jeda perdagangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriana Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tuntaskan ya. Dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi lewat warta berita yang dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, surat MA salah alamat, Bupati Goa tempuh langkah hukum. TNI 3 Matra peringati HUT ke-81 TNI. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Surat MA salah alamat, Bupati Goa tempuh langkah hukum. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
2: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Goa terkait usulan pemberhentiannya. Husnia dalam konferensi pers semalam di rumah jabatan Bupati Goa mengatakan akan melakukan langkah hukum termasuk juga menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung Kemendagri terhadap sabotase surat tanggapan yang seharusnya diberikan kepada MA yang merupakan hak pembelaan diri selaku Bupati Goa. Siti Husnia menyampaikan tanggapan dalam perkara uji pendapat DPRD Goa tidak pernah diterimanya karena salah dikirim PT Pos Indonesia ke Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Siti Husnia menduga terdapat unsur kesengajaan dalam kesalahan pengiriman surat tersebut sehingga dirinya tidak memperoleh kesempatan menyampaikan tanggapan sebelum MA memutus perkara.
3: Bahwa ada upaya sabotase yang dilakukan terhadap surat yang dikirimkan kepada saya untuk menyampaikan hak saya kepada MA, tentunya sabotase itu dilakukan melalui pos. Upaya hukum akan saya lakukan, termasuk juga menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung Kemendagri terhadap sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya saya berikan kepada MA yang merupakan hak dari Bupati Goa.
2: Siti Husnia juga menilai dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Goa telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pihaknya melalui kuasa hukum akan tempuh langkah hukum dalam menyelesaikan polemik yang terjadi. Sementara itu di tempat yang sama, kuasa hukum Bupati Goa Adi Bintang mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sejumlah langkah hukum berkaitan dengan putusan MA tersebut. Adi menjelaskan persoalan surat tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum mendatangi MA di Jakarta pada Jumat lalu untuk mengetahui perkembangan perkara sekaligus bermaksud menyampaikan tanggapan Bupati Goa.
4: Surat dari Mahkamah Agung itu telah dikirimkan ke beberapa pihak dalam hal ini DPR dan Ibu Bupati. Diterima pada tanggal 2 September.

0: konfirmasi ke pihak pos, itu nanti setelah putusan MA keluar, lalu kemudian mereka, pihak pos ini mengambil kembali surat tersebut di pengadilan agama.
1: Adi menyebutkan, tim kuasa hukum juga telah mengadukan dugaan kelalaian dalam proses pengiriman surat tersebut ke Polda Sulawesi Selatan untuk ditelusuri lebih lanjut. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: TNI 3 Matra peringati HUT ke-81 TNI, Syarifuddin melaporkan.
3: Hari ulang tahun HUT ke-81 TNI diperingati TNI 3 Matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, dalam upacara di lapangan M. Yusuf, Markas Komando Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pagi tadi. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut, membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Panglima TNI terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI serta aparatur sipil negara ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menyampaikan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada TNI yang mencapai 93% merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan TNI kepada bangsa dan negara.
4: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peringatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
3: Menurut Laksda TNI Andi Abdul Aziz, kepercayaan masyarakat kepada TNI adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib dijaga. Dikatakan modernisasi alutsista dan tantangan strategis, negara terus berkomitmen memperkuat TNI baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Seiring meningkatnya kekuatan dan modernitas, kemampuan TNI, tanggung jawab yang dipikul pun semakin berat. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme di setiap bidang tugas.
2: Menjaga kemandunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama Danrem 141 Todopuli dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Laporan Suryani Arifin.
5: Komandan Korem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
6: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
5: Nah. Setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
2: Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya berada di kategori kurang sehat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Kualitas udara di Kota Makassar pada hari ini mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan Berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada

0: level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Kondisi kualitas udara di kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
0: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
2: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu apa ya, kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya harap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
0: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya, target lebih tepat sasaran, Kemensos libatkan RT dan RW jadi agen Perlinsos. Aan Ariska melaporkan.
5: RT dan RW sekota Makassar dilibatkan dalam peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial atau Perlinsos yang digelar di Gor Sudiam Makassar kemarin. Gerakan ini merupakan kolaborasi Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan memperkuat pendataan agar bantuan sosial dan perlindungan sosial semakin kuat serta tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembenahan data menjadi langkah awal dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah kini mulai mendorong digitalisasi bantuan sosial dengan menghubungkan berbagai data yang dimiliki pemerintah. Dalam skema Perlinsos, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen yang membantu masyarakat di lingkungan terdekat, termasuk keluarga maupun tetangga yang selama ini mungkin belum masuk dalam pendataan.
6: Perlindungan sosial, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar bekerja sama untuk menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden, yaitu konsolidasi data agar data kita makin berkurang, kemudian sasarannya tepat. Jadi kami bertiga ini kolaborasi, bekerja sama, menindaklanjuti program datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Yang kedua, sasarannya tepat dan strategi pengentasan kemiskinannya, memutus mata rantai kemiskinan dan sekolah. Jadi tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan sekolah. Nah, semuanya dimulai dari data itu.
5: Saifullah Yusuf mengakui masih ada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, baik karena tidak memiliki smartphone maupun belum memahami cara penggunaannya. Karena itu, keterlibatan RT dan RW sebagai agen Perlinsos diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
4: BPJS Kesehatan dukung rujukan berbasis kompetensi. Pasien bisa langsung ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis. Laporan Edwin Masud.
7: BPJS Kesehatan mendukung penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi pelayanan yang digagas Kementerian Kesehatan Kemenkes. Sistem ini dinilai menjadi bagian dari reformasi layanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Deputi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Ashraf Mursalina mengatakan, rujukan berbasis kompetensi memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang memiliki kemampuan sesuai dengan penyakit atau kondisi medis yang diderita. Menurutnya, pasien nantinya tidak harus mengikuti rujukan secara berjenjang apabila fasilitas kesehatan yang dibutuhkan tersedia di tingkat yang lebih tinggi. Ashraf menegaskan, BPJS Kesehatan mendukung penerapan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
8: Prinsipnya ini kan bagian dari health reform ya, reformasi kesehatan. Dan BPJS Kesehatan ada dalam posisi mendukung ini gitu ya. Tentunya tadi sudah mendengar penjelasan, teman-teman media sudah mendengar penjelasan dari Bapak Dirjen. Harapannya nanti akan lebih mudah dan cepat gitu ya pelayanannya untuk masyarakat. Jadi tidak ada lagi misalnya kalau memang ternyata datang ke rumah sakit, ke puskesmas, lalu misalnya terdeteksi ada benjolan yang dicurigai sebagai kanker. Selama ini kan kita bertahap. Nah nanti tinggal dilihat rumah sakit mana nih yang memang punya layanan kanker. Langsung ke sana Bu, nggak perlu lagi Ibu berjenjang. Nah harapannya dengan demikian masyarakat akan lebih cepat tertangani.
7: Di sisi lain, Ashraf memastikan peningkatan layanan kesehatan termasuk melalui sistem rujukan berbasis kompetensi, kelas rawat inap standar, KRIS, dan Indonesia Diagnosis Related Groups, IDRG, tidak serta-merta diikuti kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
4: Bupati Syahrudin dorong IPM Sidrap perluas kaderisasi ke sekolah. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
9: Bupati Sidenren Rapang, Syahrudin Adr, mendorong Ikatan Pelajar Muhammadiyah memperluas kaderisasi hingga ke sekolah-sekolah. Pesan itu disampaikan saat menutup musyawarah daerah IPM Sidrap di Itkes Rijam Pitu Ahad 4 Oktober 2026. Musda ini sekaligus pergantian kepengurusan. Lisna menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Fadli Muhdid Ilmi Ridwan. Syahrudin menegaskan, kader tidak boleh hanya bergerak di lingkungan internal, harus berani keluar, masuk ke sekolah-sekolah, mengajak anak-anak berorganisasi, jangan hanya dikenal di kalangan sendiri, dikenal karena gerakannya. Ia mengaku juga pernah menjadi kader IPM dan berharap semangat itu ditularkan ke lebih banyak pelajar. Sekolah harus jadi basis utama kaderisasi agar lahir pemimpin muda yang peduli masyarakat.
10: Di dalam

0: Alhamdulillah, sekarang ya dulu saya pergi ke rumah bupati sebagai kader IPM.
1: Kepada ketua baru Sarudin Aldrit berpesan, jalankan amanah dengan tanggung jawab dan wujudkan program nyata yang memperkuat peran IPM di seluruh penjuru Sidrap.
2: Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momentum untuk mengingat kembali peran penting guru dalam membentuk generasi penerus bangsa. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
3: Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momentum untuk mengingat kembali peran penting guru dalam membentuk generasi penerus bangsa, di mana guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta mendampingi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Guru SD Negeri 23 JPE Bone Nurwanti mengatakan, profesi guru membutuhkan kesabaran, ketulusan dan dedikasi dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Dikatakan, setiap ilmu dan nilai positif yang diberikan kepada siswa merupakan bagian dari investasi untuk masa depan bangsa. Menurutnya, para guru terus diberikan kesehatan, kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus. Olehnya itu, mengajak masyarakat untuk terus menghargai dan mendukung perjuangan para guru karena pendidikan menjadi salah satu pondasi utama kemajuan bangsa. Selain itu, guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyalakan cahaya bagi masa depan Indonesia.
4: Jadi momentum untuk kembali mengingat betapa besar peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu pondasi utama yang mempengaruhi kemajuan sesuatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi penerus memperoleh pengetahuan, keterampilan, karakter, dan nilai-nilai yang menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Di balik lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter, ada guru yang penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi terus mendampingi serta menginspirasi anak-anak bangsa.
3: Ditambahkan, Hari Guru Sedunia menjadi bagian bahwa di balik lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter, ada guru yang dengan penuh kesabaran terus membimbing dan menginspirasi.
2: Bone Pet Care Group bersama sejumlah mitra dan sponsor menggelar peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
3: Bone Pet Care Group bersama sejumlah mitra dan sponsor menggelar peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober, di mana kegiatan tersebut digelar di Stadion Lapata Watampone, Kabupaten Bone kemarin. Pimpinan Bone Pet Care Group, Dr. Hewan Agus Suryadi mengatakan, kegiatan diisi dengan sosialisasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi rabies, dan pemberian obat cacing secara gratis. Dikatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran rabies. Menurut Agus Suryadi, Kabupaten Bone masih menghadapi tantangan sebagai daerah endemis rabies. Lanjut Agus Suryadi, pencegahan membutuhkan keterlibatan pemerintah, komunitas, dan terutama para pemilik hewan. Selain itu, rabies masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama melalui vaksinasi dan pemeliharaan kesehatan hewan secara rutin.
5: Sanakan perayaan Hari Rabies Sedunia yang dipusatkan di GOR Kabupaten Bone. Alhamdulillah di kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi rabies dan juga diikuti dengan kegiatan pelaksanaan pemberian vaksinasi gratis. Di sela-sela acara juga kami mendorong adanya pengenalan tentang sistem pertanian terintegrasi yang diharapkan mendorong masyarakat Bone untuk lebih dekat dengan sistem pertanian dan juga pada saat yang sama peduli pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Isu penting rabies masih merupakan isu utama yang kami angkat, mengingat sampai saat ini Kabupaten Bone masih merupakan daerah endemis rabies.
3: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Bone Pet Care Group berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan semakin meningkat sekaligus mendorong upaya bersama dalam mencegah penyebaran rabies di Kabupaten Bone.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91 FM RRI Bone. ProDangdut.

0: pertamanya di kompetisi antar negara Eropa ini. Pada sesi jumpa pers, Zinedine Zidane mengatakan bahwa timnya ingin menang. Namun menurutnya, yang terpenting di lapangan adalah mempersiapkan diri dengan baik.
1: En fait, la victoire, nous, on a toujours envie de.
0: Kami selalu ingin menang karena kami adalah penantang. Besok kami akan turun ke lapangan untuk memenangkan pertandingan kami. Itu sudah jelas. Namun itu bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan kami dan yang terpenting melakukan apa yang ingin kami lakukan di lapangan agar merasa nyaman. Di sisi lain, satu-satunya gol yang dapat membobol gawang Belgia di Nations League terjadi di laga tandang sebelumnya menghadapi Prancis dengan hasil akhir 0-1. Tantangan besar menanti Red Devils Belgia di sini, terutama karena mereka akan kehilangan inti lini tengah mereka saat mereka berusaha menjaga jarak dengan pemuncak klasemen dan tetap dalam persaingan agar lolos ke babak gugur. Pelatih kepala tim nasional Belgia, Mark Van Bommel, mengatakan bahwa meski sulit bermain tanpa sang kapten Kevin De Bruyne, Belgia tetap mampu mengatasi tantangan di lapangan.
2: Ya, selamat zeker. Ik moet twee sowieso twee spelers als.
0: Sayangnya kapten dan pemain terbaik kami saat ini tidak dapat turun. Jelas ini tidak mudah, tapi kami punya tim yang bisa mengatasi hal itu. Yang terpenting adalah para pemain tahu apa yang harus

Kabar lainnya, pelatih Portugal Jorge Jesus membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali memperkuat timnas setelah meninggalkan pemusatan latihan di Copenhagen. Jesus menyatakan pintu masih terbuka jika Ronaldo masih bermain di level klub dan ingin membela Portugal. Ia menyebut tidak ada masalah, hanya kesalahpahaman yang mudah diselesaikan. Ronaldo hanya menjadi cadangan saat Portugal menang 2-1 atas Norwegia pada match day kedua. Kepergian Ronaldo memicu spekulasi, namun Jesus berusaha meredakan situasi. Portugal menang 4-2 atas Denmark tanpa Ronaldo. CR7 masih memiliki ambisi mengejar 1000 gol sebelum pensiun. Pintu timnas Portugal tetap terbuka bagi Ronaldo jika ia ingin melanjutkan karir internasional. Dari tenis mancanegara, Novak Djokovic akan menantang Daniil Medvedev pada babak semifinal turnamen tenis China Open di Diamond Court National Tennis Center Beijing malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Novak Djokovic mengincar kemenangan saat menghadapi Daniil Medvedev pada putaran semifinal turnamen tenis China Open 2026 di Beijing malam ini. Petenis Serbia itu datang dengan motivasi besar untuk meraih gelar pertamanya di musim 2026. Musim ini menjadi salah satu yang tersulit bagi Djokovic karena masalah kebugaran dan minimnya pertandingan. Namun, ia tetap menunjukkan daya juangnya dengan bangkit dari ketertinggalan satu set saat melawan unggulan teratas Alexander Zverev di perempat final. Kini, Djokovic bertekad melanjutkan langkahnya sekaligus menjaga rekor sempurnanya di Beijing. Petenis berusia 39 tahun itu menyebut ia masih memiliki ambisi besar untuk bersaing dengan para pemain terbaik dunia.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still...
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi saya tentu sangat besar, terutama ketika merasa berada dalam kondisi yang baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik di dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Menurut saya, momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sangat sulit bagi saya, karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan tetap membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk dapat mengalahkan saya.
1: Making the youngsters work for their money and...
0: Sementara itu, Daniil Medvedev tengah berada dalam momentum positif setelah melewati masa sulit selama 4 bulan. Petenis Rusia itu baru saja menjuarai turnamen Hangzhou dan kini melaju ke semifinal Beijing tanpa kehilangan satu set pun. Medvedev juga membawa modal 7 kemenangan beruntun sebelum menghadapi Djokovic. Unggulan ketiga itu menilai Djokovic tetap menjadi lawan yang sangat sulit meski usia dan performanya tidak lagi seperti masa kejayaannya.
3: Novak is crazy because he's old.
2: Novak itu luar biasa karena dia sudah tidak muda lagi. Kita tidak bisa menyangkalnya. Namun, dia masih bisa bermain dengan sangat baik. Mungkin tentu saja tidak sebaik dibandingkan sebelumnya ketika dia bisa memenangi 3 gelar Grand Slam dalam setahun, tetapi dia tetap menjadi lawan yang sangat sulit.
0: Di atas kertas, Novak Djokovic unggul 10 berbanding 5 dalam rekor pertemuan melawan Daniil Medvedev. Keduanya terakhir kali bertemu pada final US Open 2023 saat Djokovic meraih kemenangan. Pertandingan semifinal China Open 2026 dijadwalkan digelar di Diamond Court National Tennis Center Beijing pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari lintasan sirkuit. Marc Marquez percaya diri menatap GP Indonesia di sirkuit Mandalika setelah menang di GP Jepang. Ia merasa nyaman dengan motornya sejak Arajon, namun belum pernah finish di GP Indonesia sejak 2022. Marquez meraih 37 poin di Jepang dengan memenangi sprint dan balapan utama, mengalahkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Ia kini menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Misano. Marquez berada di peringkat kedua klasemen dengan 331 poin, selisih 2 poin dari Martin. Ia berpeluang mempertahankan gelar juara dunia meski Mandalika menjadi

0: Tantangan sulit, Marquez datang dengan modal positif. Ia berharap dapat tampil maksimal dan mempertahankan performa impresifnya. GP Indonesia akan menjadi ujian penting bagi Marquez dalam perburuan gelar.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar dari Timnas Indonesia. Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat di SU GBK. Indonesia juara grup A dengan 7 poin, mencetak 11 gol dan kebobolan 2 dengan Michel Becker memimpin top skor 5 gol. Thailand juara grup B dengan 6 poin, mencetak 7 gol dan kebobolan 2, mengandalkan Terasak Poi Pimibai yang mengoleksi 2 gol. Menurut pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma saat berbincang dengan RRI mengatakan, skuad timnas dipastikan akan fokus penuh demi meraih trofi pertama di hadapan pendukung sendiri.
1: Kalau melihat bagaimana komentar-komentar pemain-pemain kita di sosial media ataupun di dalam sebuah konsep wawancara begitu kan, mereka menikmati kemarin dan akan mempersiapkan fokus di tahapan final. Artinya bahwa mereka sangat antusias menikmati itu, kemudian bagaimana mereka mengimpikan sebuah trofi yang mereka idam-idamkan sebagai penyemangat. Karena nanti di Piala Asia kita juga akan ketemu dengan Thailand dan Jepang yang boleh dibilang grup yang cukup mengerikan lah saya seperti ini. Karena kekuatannya sangat luar biasa. Qatar, Jepang, kemudian masih ketemu dengan Thailand yang rivalitasnya kalau kita tahu dengan Indonesia ini selalu saling mengalahkan begitu. Dan sulit buat kedua kekuatan ini untuk bisa meraih kemenangan. Artinya saya melihat bahwa kalaupun nanti ada kesempatan mencetak gol tepat di menit-menit awal, kans kita Indonesia akan lebih besar begitu. Tapi kalau terjadi adu penalti, ini menjadi sebuah masalah besar PR kita, terutama karena kita mungkin belum banyak memiliki penendang-penendang yang mungkin terbilang kalah pengalaman dengan Thailand. Artinya apa? 90 menit harus dimanfaatkan untuk dapat meraih kemenangan dengan skor mutlak begitu. Bisa 2-0, bisa 3-1. Tidak di awal mungkin bisa mencetak gol 1-0 di babak pertama, baru kemudian nambah di babak kedua. Seperti apa nanti seperti itu, saya rasa Edmund akan melihat pola-pola seperti itu, karena ada di hadapan 55.000 supporter ini bukan lawan yang mudah buat Thailand begitu untuk bisa mengalahkan Indonesia yang notabene kekuatannya saat ini sedang tinggi-tingginya motivasinya, dan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan oleh pemain dan mempersembahkan itu untuk Indonesia setelah kita ya haus gelar lah dan dicipir karena selalu menjadi spesialis runner up di ASEAN gitu.
0: Head-to-head dari 78 pertemuan, Thailand menang 37 kali, Indonesia 25 kali, imbang 16 kali. Indonesia selalu kalah di 4 final regional sebelumnya melawan Thailand. Malam ini di hadapan 78.000 supporter, Indonesia berpeluang memutus kutukan runner-up dan meraih gelar juara.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dari kabar Asian Games 2026. Indonesia tutup Asian Games 2026 dengan 5 emas, sukses lampaui target awal. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga Asian Games ini bisa mencapai sebanyak 5 emas. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa.
2: Perjuangan Indonesia di Asian Games 2026 Asian Ogoya telah resmi berakhir. Tim Merah Putih pulang dengan 5 medali emas, 11 perak dan 23 perunggu. Total 39 medali sekaligus menempati posisi ke-16 klasemen akhir. Target awal Kemenpora adalah 4 emas. Indonesia menutup gelaran dengan 5 emas. 5 tertinggi medali Indonesia itu datang dari 5 cabang berbeda, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Dari bulu tangkis ada 2 emas, tim Beregu Putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan juga pasangan ganda putra, Leo Roli, Daniel Martin. Dari angkat besi, Rahmat Erwin Abdullah. Dari panjat tebing, Desak Made Rita Kusuma Dewi. Dan dari panahan, Nurisa Diana Sarifah. Chef de Mission Indonesia Toro Tua Pasaribu tak lupa memberikan apresiasi kepada para atlet dan seluruh stakeholder yang turut mensukseskan perjuangan Merah Putih.
1: Tentunya ini adalah capaian yang terbaik, di mana berdasarkan target yang diberikan oleh Kemenpora dari 4 emas, maka tim Indonesia dalam laga Asian Games ini bisa mencapai sebanyak 5 emas. Ini merupakan suatu capaian yang luar biasa dari para atlet kita. Tentunya ini selebihnya nanti akan kita laporkan kepada NOC dan juga kepada Kemenpora untuk menjadi suatu review bagi dunia industri olahraga nasional kita ke depannya.
2: Senada dengan itu, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
3: Tentunya pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
2: Di puncak klasemen, Tiongkok keluar sebagai juara umum dengan koleksi 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menyusul di posisi kedua, 83 emas, 95 perak, 91 perunggu. Disusul Korea Selatan di posisi ketiga, 39 emas, 43 perak, dan 68 perunggu. Hasil Asian Games 2026 ini tentu menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Kemenpora beserta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya jelas mempersiapkan strategi pembinaan atlet yang lebih matang menuju ajang multi-event berikutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, turis mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kabar dari Liga 1. Pemain Persib Bandung, Febri Haryadi, mengatakan pemulihan cedera ACL-nya berjalan lancar 6 bulan setelah operasi. Ia berharap secepatnya kembali ke lapangan. Febri mengakui tantangan fisik dan mental menjadi ujian terberat selama pemulihan. Namun dukungan keluarga membantunya melewati masa sulit. Febri didaftarkan Persib untuk musim ini meski masih menjalani pemulihan cedera ACL yang didapat saat dipinjamkan ke Persis. Ia telah membela Persib sejak 2016 dan menjadi bagian tim juara Super League 2024 dan 2025. Febri bertekad kembali memperkuat Maung Bandung setelah pulih.

kabar liga satu lainnya. Pelatih Madura United Zé Gomes menyatakan timnya berupaya memulihkan kondisi fisik untuk menghadapi Persik di Stadion Brawijaya Kediri. Madura United menjalani uji coba melawan Persema Bangkalan meski kalah 1-2 dengan pemain lapis kedua. Zé Gomes menilai uji coba berguna untuk menilai kesiapan pemain. Ia menegaskan setiap pertandingan harus dijalani dengan serius dan motivasi tinggi. Madura United berada di peringkat kedua klasemen dengan 9 poin, 1 poin di bawah Dewa United. Zé Gomes berharap timnya menunjukkan kekuatan terbaik melawan Persik. Persiapan fisik menjadi fokus utama menjelang laga. Madura United bertekad meraih hasil maksimal untuk menjaga posisi di papan atas. Kalimantan, Jawa, Bali. Informasi terakhir, pelatih Persita Carlo Peña ingin pemain dalam kondisi siap menghadapi Garuda Yaksa pada 10 Oktober di Banten International Stadium. Selama jeda 2 pekan, Persita mengasah fisik dan teknik serta menjadwalkan uji coba melawan Dewa United untuk menjaga ritme. Peña juga menganalisis Garuda Yaksa yang memiliki pemain berkualitas. Di sisi lain, Pablo Janet dan Dion Marx akan kembali memperkuat tim. Persita telah meraih 5 poin dari 3 laga, 1 menang, 2 imbang. Mereka optimis menghadapi Garuda Yaksa dengan komposisi lebih lengkap. Target meraih hasil maksimal di laga berikutnya. Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
1: Kemarin tertanggal September, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang menaik operasi, itu ada 11 orang.
2: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di jalan RA Kartini maupun Yusuf Basso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di jalan Kartini dan 4 di jalan Yusuf Basso

0: Baik, pendengar, bersama saya Mariani Rauf, inilah Gema Saripati Maju selengkapnya, dan kita akan awali informasi dari RRI Palu. Kami akan menuju ke rekan Umi Kalsum Jawas. Ya, silakan rekan Umi, informasi sore hari ini.
1: Terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli Toli. RRI Palu menghadirkan informasi memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dengan masyarakat serta semakin bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Nita Serbakti.
2: Menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh anggota TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai inspektur upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
3: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menerangkan berbagai program TNI yang telah dan sedang berjalan saat ini menjawab berbagai persoalan masyarakat, diantaranya program Jembatan Garuda.
4: Kami melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung. Mereka membangun jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Nah, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi-misi Bapak Presiden.
2: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus

0: Ya, TNI tingkat Kabupaten Tolitoli berlangsung dengan hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Tolitoli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Buol Tolitoli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
1: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
3: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama ini pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI, Polri, bersama pemerintah sangat mendukung. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hari ini, tentu ini adalah kerjasama yang baik. Sehingga Tolitoli dalam kondisi selalu aman. Dan juga memang yang teraman di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini adalah suatu rasa syukur saya dan terima kasihnya saya kepada TNI dan Polri.
1: Upacara hari ulang tahun TNI ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli turut dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kajari, serta unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Tolitoli. Di HUT TNI ke-81, Kapolres Tolitoli memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada Dandim dan Danlanal.
0: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Silakan rekan Andi, informasinya sore hari ini.
4: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli. Pendengar juga pemirsa, menjaga kemanunggalan. Ya,
0: rekan Andi Imran dari RRI Bone bisa mendengarkan suara kami.
4: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli. Pendengar dan juga pemirsa, menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan Rem 141 Todo Puli dalam memperingati HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
5: Komandan Korem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanat

0: Selanjutnya, Danre menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
1: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
0: Nah, setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maradi Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari Bone. Selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Mega Pika. Silakan rekan Mega, informasinya untuk pendengar kita.
4: Baik, terima kasih rekan Mariana Rauf dari RRI Toli-Toli. Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
6: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
5: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
6: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
5: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat, seperti apa Pak?
6: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih. @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
5: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, dan kita kembali ke rekan Mariana Rauf di RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Baik, pendengar, setelah dari Mamuju, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Baubau. Di sana ada rekan Sahribul. Silakan, rekan Sahribul.
8: Terima kasih rekan Mariani Raub di RRI Toli-Toli. Dari RRI Baubau, Dinas Perhubungan Kota Baubau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
9: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
10: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Baubau. Dinas Perhubungan Disub Baubau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Disub Baubau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Disub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
9: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
10: Petugas Disub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Disub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Disub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Baubau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Disub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Disub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan di Sub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari RRI Baubau. Kita kembali bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sahribul. Kita beralih lagi pendengar ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni. Silakan rekan Yuni informasinya untuk pendengar kita sore ini.
11: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
12: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda, dan di banyak kasus, kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 Una-Una Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 Una-Una memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
13: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
12: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi. Rekan Sofi, silakan informasinya.
14: Iya, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari RRI Kendari untuk sore hari ini terkait dengan ada sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya, report RRI Kendari, Ida menurunkan laporannya.
15: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
16: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Syarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
15: Kemarin pada tanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang lapor kepada kami selaku dinas yang menaik operasi, itu ada 11 orang. Walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadapi kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang berlindung akan beroperasi. Segera akan beroperasi, dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan, termasuk dengan isi dari gerainya itu.
16: Lebih lanjut, Syarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi dari RRI Toli-Toli. Meskipun debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
17: Baik, pendengar. pendengar dimanapun Anda berada. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli sejak beberapa bulan terakhir ini, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuele saat ini, yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Tolitoli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Direktur PDAM Ogomalane Tolitoli, Haji Jusman, saat diwawancara RRI mengatakan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Tolitoli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama di IKK Tambun sampai dengan sejauh ini masih mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih dipasok dan diantar langsung PDAM.

0: memperoleh air secara mudah?
1: Bibit jelas turun, karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani, khusus dalam kota itu bagus. Ya. Kemudian wilayah Kelumpang juga bagus.
0: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sampai dengan sejauh ini sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuelei masih mampu memenuhi kebutuhan

0: kita lakukan pembendungan agar tangkapan air itu tidak ada yang lepas, kita tampung semua untuk mengarah ke bak reservoir. Debitnya turun untuk wilayah IKK Tambun. Tapi untuk kota itu masih turun, tapi pelayanannya masih bagus.
1: Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Tolu-Tolu ini berharap kepada pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang

0: informasi dari RRI Toli-Toli bersama Ahmad Mukaddes. Kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar berdasarkan feature. Dan di sana ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan, silakan.
1: Setahun sekolah rakyat, siswa SRMP 23 semakin disiplin dan berprestasi. News feature kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Rahmadani.
2: Ratusan anak-anak telah mengenyam pendidikan selama setahun terakhir di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 23 Makassar. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini mendapat pembelajaran dan pembinaan kedisiplinan dari guru dan wali asuh di sekolah boarding school tersebut. Kepala SRMP 23 Makassar, Radia, mengatakan SRMP 23 Makassar diperuntukkan khusus untuk warga Kota Makassar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sekolah rakyat yang menampung 124 siswa ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 saat peresmian serentak Sekolah Rakyat Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setelah setahun beroperasi, Radia mengakui siswa sekolah rakyat mulai mampu menunjukkan potensi dan bakat yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Sebagai gambaran, bulan lalu perwakilan siswa SRMP 23 mengikuti kejuaraan pencak silat nasional memperebutkan Piala Bupati Bone dan berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari 16 orang siswa dalam satu kontingen.
3: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari, kalau mungkin dibahasakan, kurang beruntung dari kita. Tadi itu Ibu lihat di kelas udah semuanya aktif, dan pembelajaran terkait dengan IT mereka udah bisa mendesain sendiri melalui Canva untuk bikin tabel daftar piketnya, kebersihan kelasnya, itu mereka sudah bisa didampingi sama guru semua dan secara mandiri mereka sudah bisa.
2: Sementara itu, salah seorang siswa SRMP 23 Azahra kelas 8A mengakui masuk sebagai siswa sekolah rakyat dari desil 2. Siswa yang ayahnya hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu mengakui sangat senang belajar di sekolah rakyat karena selain mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang, juga selama diasramakan dapat belajar kemandirian dan disiplin.
4: Kalau sekolah rakyat punya program unggulan kayak nabiayaiki untuk

0: caranya terus juga gampang dipahami.
1: Berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan diketahui, perkembangan program Sekolah Rakyat terus meluas pada Agustus 2026. Jumlah siswa Sekolah Rakyat di tingkat provinsi tercatat 414 orang, terdiri atas 24 siswa Sekolah Rakyat Dasar, 125 siswa SMP, 120 siswa SMA kelas 10, dan 145 siswa SMA kelas 11.
2: Demikianlah News Feature kami hadirkan dari RRI Makassar, kembali bersama rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan. Saudara pendengar, informasi dari Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar, menemani Anda di Makassar sore ini bersama saya Irsan Saputra. Informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda. Terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan depan pintu 1 Unhas. Ini karena adanya kendaraan ya dari arah kampus Unhas menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan ya, mengarah ke Pantai Losari. Di sana cukup dipadati oleh kendaraan roda 4 sehingga sedikit menghalangi kendaraan dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke Simpang 5 Bandara. Pendengar pun juga terpantau dari di Perintis Kemerdekaan ini ya, dari arah Simpang 5 Bandara, terutama di depan pintu 1 Unhas, ini mengarah ke barat Makassar atau mengarah ke Pantai Losari ya, ini terpantau cukup padat pendengar. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati dan lebih bersabar lagi karena memang tingginya arus lalu lintas di sekitar sana pendengar. Hal yang sama juga terpantau di depan perumahan Bumi Tamalan Ria Permai di Perintis Kemerdekaan. Yang akan masuk ke perumahan ini terpantau cukup padat pendengar. Tapi padatnya karena memang adanya ini ya, lampu merah yang ingin masuk ke dalam perumahan tersebut. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati, lebih bersabar lagi, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang akan melalui jalan Alauddin dan juga batas kota ya di Kabupaten Goa, dari hal di sini terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti di sana pendengar. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Mulk ayat 3 hingga 8 yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitar.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepada

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

Sesungguhnya, seorang muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Memiliki rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Relax Time untuk kebersamaan kita hari ini, tepatnya awal pekan Anda atau workdays kembali ya. Hari ini Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Arvan, menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang kami pilihkan. Mudah-mudahan bisa menemani Anda di sela aktivitasnya, mungkin sebelum agenda berlanjut ya, mungkin selepas menikmati petangnya ada agenda yang ingin dijalankan ya, mungkin bisa rileks sejenak atau menemani Anda mungkin yang lagi berkendara ini dengan persembahan-persembahan yang kami siapkan. Anda juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda melalui app, dan juga di terestrial kami melalui beberapa frekuensi lokal yang ada di tempatnya Anda masing-masing ya. Dan pendengar, kita masih punya beberapa pilihan lainnya, tetap bersama kami tentunya, jadi prosotor di Makassar.
1: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tetap, tapi lain agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi yang pastinya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Makassar sore ini.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Prasulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kipras Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan sidang yang akan kami bacakan di ruang dengar Anda, berasal dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Yang pertama ditujukan kepada Samsudin Bing Daeng Rala, tempat tanggal lahir Borong, 1 April 1983. Agama Islam, pekerjaan petugas keamanan. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Buta Ejaya, RT 003, RW 003, Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Samsudin Bing Daeng Rala agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gita binti Usmar sebagai penggugat melawan Samsudin Bing Daeng Rala sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Armin bin Nurdin. Armin bin Nurdin, tempat tanggal lahir Malino, 17 Mei 1992. Agama Islam, pekerjaan petani. Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Patapang, RT 002 RW 001 Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Armin bin Nurdin untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wina Tola alias Wena Tola binti Tola sebagai penggugat melawan Armin bin Nurdin sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta. Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta, tempat tanggal lahir Goa, 21 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di BTN Geraha Kaligua, Blok C6, Garing 4, RT 001 RW 002, Kelurahan Mangali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Diharapkan kepada Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Aidul Has bin Ajib Pahri Daeng Boli sebagai pemohon melawan Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta sebagai termohon. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Arni binti Demma SCC. Arni binti Demma SCC, tempat tanggal lahir Ratela, 21 September 1999. Agama Islam, pekerjaan penyanyi. Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Bonto Tanga, RT 003 RW 004, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Arni binti Demma Daes CC agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Irzan bin Alle Daeng Rate sebagai pemohon melawan Arni binti Demma SCC sebagai pemohon. Demikian beberapa surat pemanggilan sidang yang telah kami bacakan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bacakan juga kembali satu surat pemanggilan ditujukan kepada Ansar bin Juma. Ansar bin Juma, tempat tanggal lahir Tamalaklang, 30 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Gusung, RT 001 RW 001, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Ansar bin Juma untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Diana binti Muhtar sebagai penggugat melawan Ansar bin Juma sebagai tergugat. Demikian beberapa surat pemanggilan sidang telah kami bacakan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Dan atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar, usai sudah kebersamaan saya menemani Anda di rangkaian acara Makassar sore ini. Ya, tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Selamat melanjutkan aktivitas dan kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Makassar. Nanti ada rekan saya, Karmel Lasari, yang akan menemani Anda di Makassar malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera. Masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alutsista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
1: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN, serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknan membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
0: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
5: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
4: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja.

0: kalau anginnya agak kencang lumayan sulit.
1: Sementara itu Komandan Lanut Hasanan Judi Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanan Judi dengan jam terbang yang sangat tinggi.
2: Atas nama Prasi Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
1: Sementara itu peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
8: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
9: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
10: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
9: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
8: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
12: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas. Karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
13: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat langsungnya produksi pekerja di Karawang.
12: Pada RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
12: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang meng-cover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
12: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
14: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
12: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
15: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi atau bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK, dan masih ada beberapa datungul masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia, kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelvesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pengetahuan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di tempat yang masing-masing sebagai tanda kesiapan nanti pertandingan pada malam hari ini. Terdapat di sisi tribun dan supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan sebagainya dan juga seluruh pemain timnas Indonesia pada hari ini. Mereka tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini juga dipersiapkan sebelumnya penari-penari pengisi atau mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari dalam partai penonton tentang berkeluaran. Mereka mungkin yang dapat kami sampaikan dari stasiun utama Gelora Bung Karno, saya Jakarta Mira Juli Teloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan potensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1R di Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Hermalasari kembali hadir dalam program Santapan Rohani. Malam ini kita bersama-sama menyimak renungan dengan tema Yesus Roh Jahat dari Orang Gerasa. Dan tentunya bersama kami akan hadir bersama Bapak Pendeta Sebastianus Baas yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini pada tanggal 5 Oktober 2026. Untuk itu kita menyapa dahulu. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta. Baik pendengar, kami masih akan terus mencoba untuk menghubungkan dengan Bapak Pendeta. Baik Bapak Pendeta, ini kita lagi mencoba menghubungkan kembali agar pendengar bisa mendengar langsung suara dari Bapak Pendeta. Pak Pendeta, apa suara saya terdengar jelas Pak?
1: Ya, sudah.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir melalui line telepon kami dan tentunya akan memberikan materi pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kami mempersilakan kepada Pak Pendeta menyampaikan materi dan renungan pada malam hari ini.
1: Baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam acara Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di sorga. Bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hari kelima bulan 10 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan memberkati alat-alat yang ada di studio RRI, rekan-rekan yang bertugas di sana. Awasilah lidah bibir hamba-Mu supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dimanapun siaran dapat ditangkap. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, firman yang memerdekakan kami, kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam tangan kasih-Mu. Amin. Baik pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Itu kita temukan di dalam Markus pasal 5. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu sampai mereka

Ini yang perlu kita renungkan. Kita bisa bayangkan saja 2.000 ekor babi itu. Kalau sekarang sekitar sampai ekor tidak usah banyak, taruhlah 5 juta dibanding itu tidak bisa disamakan. Mengapa mereka menyuruh Yesus tinggalkan beda itu? Mereka lebih suka kumpul dengan babi-babi itu. Babi itu anjing kembali ke muntah. Orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan, dia hidup di dalam dosa seperti babi itu. Ini perlu kita renungkan di kita hayati. Mari kita belajar untuk tinggal dalam kebiasaan kita yang buruk. Yesus Tuhan yang kita sembah, kasihnya akan kita manusia yang berdosa. Dia mati, dia bangkit buat kita. Dia memberikan kemenangan buat kita untuk menjalani hidup ini. Kita melihat mereka lebih cinta itu babi-babi itu daripada satu orang ini, orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Apa mereka bilang? Mereka mendesak supaya Yesus segera tinggalkan di tempat itu supaya mereka bebas mau berbuat apa saja. Ini sangat disayangkan sekali. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya sebagai pelayan Tuhan, kita belajar

dibanding 10 orang kusta yang tidak luka itu. Tuhan sudah sembuhkan mereka 10-nya. Hanya satu yang tahu berterima kasih, yang 9 itu tidak tahu mana. Ini memberikan gambaran buat orang yang percaya. Kita punya masalah, punya persoalan, banyak kali Tuhan tolong kita, tapi susah kita mau menyaksikan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak contoh untuk kita belajar. Firman Tuhan

0: Harusnya kita sebagai warga Kristiani, Tuhan Yesus sudah menolong kita, sudah berdoa kita dari banyak hal. Tapi seringkali kita lupa mengakui Tuhan Yesus Kristus itu dia. Terus bilang apa? Siapa malu mengaku aku di depan manusia, aku juga akan malu mengaku dia di depan Bapa di surga. Kalau saya dan sudah bukan karena kuat itu pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak memilih orang besar. Ini luar biasa. Semua dia cinta kita semua. Dia tidak melihat ini orang yang punya kedudukan, tidak. Semua dia cinta semua. Dalam kitab Ayub pasal 34 ayat 19 bunyinya begini. Tuhan tidak memilih dan tidak karena mereka sekalipun ada pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Kita semua berharga di mata Tuhan, khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan baik. Jangan hanya orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan, wah kita sambut mereka, kita layan mereka. Tapi kalau orang yang tidak punya apa, ini perlu kita bertobat. Mengapa? Karena satu jiwa itu mahal di hadapan Tuhan. Mungkin hasil kita Tuhan panggil dan pilih kita untuk apa? Untuk melayani, untuk mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kembali kepada jalan yang benar. Bukan untuk mencari kedudukan, bukan apalagi untuk mencari duit. Bukan kita sombong. Ya harus kita belajar, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba duit. Kita lihat pengalaman murid-murid mereka kesal mungkin, aduh, ada satu orang yang tidak waras dengan murid-murid di atas, pernah bayangkan saja. Tapi karena satu orang ini Tuhan Yesus cinta dia, dan puji nama Tuhan, setelah dia dilepaskan, dia boleh menjadi satu kesaksian. Itu dia. Jadi selama Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menolong saya dan saudara, apa yang kita buat dalam hidup kita ini? Paulus katakan kepada jemaat Filipi pasal pertama ayat 21 itu, mati adalah untuk, tapi hidup untuk Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau saya dan saudara masih ada, masih bisa berkarya, masih bisa melaksanakan tugas kita, bahkan masih bisa bernapas, itu karena Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik. Roma 11 ayat yang terakhir itu, segala sesuatu dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus sudah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak akan berubah. Kalau manusia ya, kadang-kadang itulah dia terbangun. Istilahnya ada uang bangsa. Tidak. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga percayakan kami boleh melayani, menggembala mereka di rumah sakit tadi. Kalau tahun ini selesai sudah 46 tahun. Lebih lah. Ya. Di nama Tuhan, sebagian mereka dipindahkan ke rumah sakit Sayang Rakyat. Di sana saya sebulan sekali, tapi lalu di rumah sakit tadi itu dulu dua kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Tapi dua tahun belakangan ini dengan melihat di ada itu, sehingga hanya hari Rabu saja itu pesing. Mereka berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita sudah lihat ayat Tuhan dan memberikan ini satu pelajaran berharga buat kita sebagai pelayan Tuhan. Mari cuma jadi mahal, sebab apa? Sebab sudah dibeli dengan darah anak domba Tuhan Kristus. Jadi setiap mereka berharga di mata Tuhan, untuk kita harus laksanakan tugas kita sebagai hamba atau layan Tuhan. Itu ada. Saya dulu sebagai hamba, tidak boleh saya membedakan. Mereka di hadapan Tuhan harganya sama, harga yang sudah dibeli dengan darah anak domba Tuhan Kristus. Ini satu evaluasi buat kita untuk kita menjalani hidup ini. kita dipanggil dan pilih untuk melayani Raja di atas segala-galanya, Tuhan di atas segala-galanya. Upah kita nanti di surga bukan sombong. Pelayanan kita, Alkitab mengatakan, jadi payah kita tidak sia-sia. Kalau Tuhan kasih kita kekuatan untuk dapat hidup ini, Paulus dari Tuhan, oleh Tuhan untuk rakyat, dari Tuhan Yesus kemuliaan sampai selama-lam. Kalau sampai saat ini, menit ini, detik ini, saya dalam surat masih ada, masih terkarya, masih diberikan nafas hidup ini, itu karena pemberian Tuhan. Ada banyak orang yang maaf saya di rumah sakit, kalau bernapas tidak bisa, harus menggunakan alat pernapasan itu. Saya dan saudara bagi Kristian di khususnya pelayanan Tuhan dengan baik. Kalau kita masih beraktivitas, masih kita kekuatan, untuk apa hidup ini? Itulah Paulus bilang, mati adalah untung tapi hidup untuk Kristus. Kita hidup bukan sino untuk gereja kita, sino untuk kita saja, tapi kita hidup untuk menyaksikan siapa Tuhan Yesus yang kita layani, siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia mengasihi seisi dunia ini, begitu besar kasih akan dunia ini, hingga dunia akan ada juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dengan baik tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hidup di dunia ini hanya lubang sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Selama kita masih hidup ini, untuk apa hidup ini? Itu kembali jawabannya ada dalam mimpi Paulus. Kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Menyaksikan kasih setiap Tuhan sebelum Tuhan dalam berkaribu. Itu saja orang ini yang tadinya sudah tidak ada lagi, tapi punya Tuhan, dia bisa menjadi berkat di kampungnya sendiri. Daripada ada banyak orang lain sudah ditolong oleh Tuhan tapi lupa daratan. Ini yang menjadi persoalan. Dan kita masih ada, bukan kuatan gagal kita, tapi kena itu pertolongan Tuhan kita Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya ajaran yang berharga dalam hari ini memotivasi kita semua untuk melayani mereka tanpa pamrih, tanpa pantang bulu. Mereka punya kedudukan, mereka mungkin orang punya pangkosan di muka Tuhan, itu sama untuk kita belajar. Tuhan Yesus sayang, Tuhan berkati kita semua. Kita juga akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak tahu malam dunia ini sedang bergerak, bencana alam, gempa bumi, banyak masalah yang terjadi di bawah langit ini, itu dibuatkan dalam firman Tuhan. Hingga kita melihat situasi yang terjadi saat ini, dibuatkan menyenangkan pribadi dan untuk kita semua, untuk alas-alas sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih, malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Fokus tolong kami supaya kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami kepada siapapun, orang manapun, orang yang mungkin tidak diperhatikan. Tuhan tolong kami sebagaimana Tuhan sudah menolong orang yang kerasukan setan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan boleh memanggil dan memilih kami untuk melayani Engkau dan melayani umat yang Engkau sudah tebuskan datang. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja, secara khusus RRI Makassar, pimpinan dan kru, anak-anak yang Tuhan karuniakan. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, biarlah RRI tetap eksis untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wakil Kepala Daerah, para Calon Pemuda, Kepala Desa, RT dan RW, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Laut dan Udara dan Kepolisian, mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter, tentara, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Mereka mengalami bencana alam, entah itu di daratan Flores, di Kalimantan, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, banyak hal Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh melihat situasi dunia ini terjadi. untuk kami kembali kepada firman-Mu. Tinggalkan kefasikan dunia ini dan taat kepada firman-Mu sambil menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Berkati pemerintahan kami yang ada di Sulawesi Selatan, gubernur bersama jajarannya, wali kota bersama jajarannya, kami sebagai warga yang ada dalamnya juga. Tuhan, tolong kami untuk taat kepada pemerintahan kami yang sah. Terpujilah Tuhan dan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Memori saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Sebastianus Baas atas renungan dan pesan rohani yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan dapat menjadi renungan bagi kita semua serta mengingatkan kita akan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta atas waktunya dan penyampaian materinya.
0: Terima kasih.
1: Dan pendengar, terima kasih juga masih setia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar. Untuk itu, saya pamit undur diri bersama rekan saya Zedaning di meja operator. Sampai jumpa di santapan rohani di pekan depan. Selamat malam.
0: Terima kasih.

0: Pendengar masih bersama saya Mori Hermalasari dalam Makassar Menyapa malam ini, dan setelah kita menghadirkan di ruang dengar Anda santapan rohani, kami akan menghadirkan sebuah drama radio dari produksi RRI Sumeneb di mana membahas dengan judul Sebelum Terlambat. Nah, seperti apa kisah sebelum terlambat yang dimaksud? Mari kita simak bersama di ruang dengar Anda drama radio untuk tanggal 5 Oktober 2026.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya

0: Mungkinnya dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
0: Katanya ada cerita yang perlu dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Lah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Dina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tiap hari dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem data dan artificial intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara Mir. Irsan Litik menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kabar luar dengan Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama

0: Pena setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah hanya 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan empat koma empat FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan ruang dengar Anda ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini kami akan hadirkan kembali siaran dan ngobrol bareng komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Dan tentunya bersama narasumber kami ini founder of BMC RD Syam dan head community Ismail dan Miftahul Jana selaku bendahara. Tentunya siaran ini bisa Anda dengarkan di RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store Anda. Dan tetap bersama kami dan dengarkan obrolan bersama komunitas BMC, Bridge English Meeting Club Indonesia.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, hari ini kita bersama salah satu komunitas bahasa Inggris yang ada di Makassar. Nama komunitas ini Bridge English Meeting Club Indonesia atau BEMCI. Nah, kayak gimana sih ini komunitas? Apa aja sih kegiatannya? Pasti pendengar penasaran, dan mungkin juga ada beberapa pendengar yang penasaran. Oh, ada komunitas bahasa Inggris.

0: Oke, kita sapa dulu deh dari foundernya dulu nih, dari RD Syam.
1: Ya, boleh.
0: Kita panggilnya juga, pilihnya siapa nih, RD atau Syam?
1: Syam aja, Syam.
0: Oke, Sami gitu.
1: Sami boleh.
0: Oke, bersama kakak Sam, selaku foundernya ya, BEMSI.
1: Betul sekali.
0: Oke, Sam, kita aja lagi, kita sapa lagi nih yang di sebelah ini. Ada Ismail.
2: Ya, Ismail.
0: Sebagai apa Ismail?
2: Sebagai kepala komunitas BEMSI.
0: Oke, sebagai kepala komunitas. Panggilannya Mail nih?
2: Mail boleh. Saya juga ada panggil Il.
0: Oh, gitu. Ada Is gitu.
2: Ini mana nih?
0: Baik, selanjutnya kita sapa lagi nih. Ada Mita. Kayak suaranya kecil banget kayak Mita ya. Karena paling kecil kayaknya suara juga jadi kecil ya.
2: Jadi.
0: Coba dong.
3: Perkenalkan, nama saya Mita. Saya menjabat sebagai bendahara BEMSI.
0: Wah, ini uang banyak nih guys. Kira-kira berat mana ya? Oke, di sini kita sudah ada bersama foundernya, head community-nya, dan bendahara. Lengkap nih, kalau secara komunitas sih udah lengkap ya. Jadi kita bisa kulik-kulik nih tentang komunitas BEMSI.
1: Ya, ya.
0: BEMSI, jangan sampai salah ya, takutnya N jadi.
1: Ya, jadi.

0: seseorang itu dikatakan apa ya namanya berdampak adalah ketika dia memiliki manfaat seluas untuk orang dan bisa memiliki amal jariah.
1: Masya Allah.
0: Apa sih hubungannya amal jariah? Karena performansi itu adalah non-profit berbayar dan ini bisa berdampak dan bisa dari generasi ke generasi. Kemudian saya berpikir ini adalah pelaku meeting club sebenarnya bahwa ya kan? Kemudian bahasa Inggris juga kemudian bercampur juga di dunia bahasa Inggris. Langsung saya kepikiran kenapa saya enggak memberdayakan orang aja, kenapa saya enggak nerusin aja, kenapa saya buat legasi legasi gitu ya. Tapi ini non profit gitu. Nah kemudian setelah saya membuatkan pasalnya ini make sense sih. Nah,

0: sekali. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya tadi tentang non-profit, nah bagaimana maksud bentuknya ini kan karena non-profit, bagaimana menarik orang tadi dari non-profit ini?
1: Jadi latar bentuk saya ini, saya sebetulnya termasuk orang guru ya sih. Saya mulai dari saya orang guru gitu. Kenapa sih ngapain untuk mencapai gitu, tapi nggak profit gitu, nggak guru itu. Maksudnya kalau secara real kan mungkin membawa waktu yang mungkin ke orang, tapi tidak dengan saya. Karena memang mindset yang berbeda gitu. Nah ini terbentuk itu tidak langsung begitu kak. Jadi saya sendiri aja gitu.
0: Saya sendiri
1: kemudian melahirkan penerus pertama gitu. Dan mereka adalah penerus pertama. Dan ini penerus pertama mereka itu belum cukup satu tahun. Lebih karena saksi alam waktu itu mengadakan sendiri dan mengadakan open record. Singkat cerita bahwa hariha penerimaan itu ya saya sendiri itu mereka saya yang mewawancarai presentasi dan sebagainya, akhirnya mereka masuk. Nah dari 100 itu sekarang yang aktif hanya 15.

0: Kami itu revision. Kita selalu sekarang ini kita mengadakan open recruitment seperti itu, Kak.
1: Baik. Nah, ngomong-ngomong tadi dibilangnya kalau belum tutup tahun ya. Mulai munculnya ini tuh kapan ini berdirinya BMSI sendiri?
0: Oke. Jadi mulai berdirinya BMSI itu tanggal 24 Agustus 24 atau 25 Agustus. Itu pertemuan pertama.
1: Oke, first date.

0: saya mengadakan ini pertama kali itu di gedung di Unhas.
1: Di Unhas, baik.
0: Karena memang gedung di Unhas itu biasa dipakai oleh komunitas semester dahulu dulu gitu kan, menyebar lain-lain gitu. Bisa tuh, akhirnya saya tertarik untuk kesana gitu di pertemuan pertama. Kemudian pertemuan keduanya itu di Taman Unhas. Jadi dengan cara terjual aja yang praktis dari orang secara umum, udah akhirnya mereka datang sekitar 10 orang. Kemudian wah, alhamdulillah 10 orang tahun depan harus 11 minimal gitu kan. Akhirnya pekan kedua lebih banyak, pekan ketiga lebih banyak, pekan keempat lebih banyak. Akhirnya ada satu waktu atau setelah bulan setelah itu saya lakukan open recruitment gitu.
1: Oh, berani buka rekrutmen besar-besaran ya?
0: Iya, di bulan Oktober ya, kalian ini seperti itu.
1: Oke, okay. Nanti kita bertanya ke founder ini bagaimana dia merintis komunitas ini. Sekarang kita bertanya lagi ke anggotanya, sekarang menjabat sebagai head community dan bendahara. Bagaimana sih awal mulai kalian tertarik untuk ikut komunitas ini sendiri?
2: Baik, kalau dari saya sebenarnya kan di bulan Agustus nih, saya kan pernah ke sana pergi belajar bahasa Inggris. Nah, saya pikir kalau kan pulang saya kosong, saya tidak ada, jadi saya memang berniat dari awal sebelum saya ke sana memang ada niat untuk gabung di komunitas bahasa Inggris. Tepatnya memang untuk kayak meningkatkan bahasa Inggris lagi supaya tidak lupa kan kalau kita belajar bahasa juga, kalau kita tidak gunakan ya otomatis itu kan kita akan lupa. Jadi pada saat kebetulan sebenarnya ini saya dapat link dari grup ya, kebetulan ada teman yang share ke dalam grup gabung di sini. Kebetulan saya juga mencari sebuah komunitas. Nah, akhirnya saya gabung di bulan itu dan saya datang memang pada saat itu, dan kebetulan ada banyak lumayan banyak yang kasih datang pada hari itu. Jadi itu awal mula saya ingin bergabung, dan memang saya juga ingin saling berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan memang itu menjadi niat awal dari yang awal saya bergabung di komunitas bahasa Inggris.
1: Ya, seperti itu. Tapi ini komunitas pertamanya Ismail atau sebelumnya pernah ikut komunitas juga?
2: Sebenarnya pernah ikut di komunitas di Perda, tapi hanya jadi sebagai partisipan saja, peserta saja, bukan sebagai pengurus. Dan kalau mesti menjabat sebagai pengurus.
1: Baik. Berarti sebelumnya komunitasnya komunitas bahasa Inggris atau?
2: Ya, komunitas bahasa Inggris.
1: Memang tertarik bahasa Inggris atau memang kuliahnya juga bahasa Inggris saat ini?
2: Kuliahnya

0: atau bahasa Inggris yang mahir pastinya. Jadi menjadi dasar bagi saya untuk kenapa saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris.
1: Karena kuliahnya nggak ada bahasa Inggris. Tapi kalau ini kan tadi kamu lihat bagian ekonomi.
0: Iya.
1: Kayaknya tertukar nggak sih posisinya dengan Mita?

0: Jadi hal pertama kali itu adalah kan saya brandingnya lulusan bahasa Inggris. Gimana orang itu melihat bahwa oh saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, saya pintar berbahasa Inggris.
1: Iya betul.
0: Tapi karena saya masih belum lancar dalam hal speaking gitu. Jadi saya cari sesuatu hal yang wadah untuk belajar hal seperti itu gitu. Walaupun memang background saya adalah sebagai guru, tapi saya hanya berfokus pada bahasa Inggris teacher and to student.
1: Okay.
0: Itu tidak speaking terhadap hal-hal umum seperti itu. Jadi ya udah di situ papa saya saranin gitu, lihat di HP-nya gitu kan. Ini ada guru, join enggak gitu. Oh, kayaknya bagus deh. Udah saya join.
1: Dari sarannya papa ya. Tapi akhirnya benar-benar ketika gabung di komunitas ini gimana perasaannya? Maksudnya nggak menyesal atau oh malah saya makin senang gitu?
0: Betul banget. Jadi waktu saya gabung itu saya merasa ya lebih termotivasi untuk terus belajar gitu. Saya semua saya ternyata masih belum punya apa-apa gitu. Itu saya aja setiap kali ada mau diadakan offline meeting atau mungkin online meeting, saya belajar dulu, saya belajar kosakata dulu gitu. Saya belajar vocab dulu dan ya itu sangat menguntungkan bagi saya.
1: Berarti setiap ini setiap kegiatannya bakal ada ngomong bahasa Inggris atau gimana? Wah penasaran nih pasti benar. Ini kegiatannya apakah ngomong bahasa Inggris aja atau kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan bahasa Inggris? Nah, sebelum kita lanjut dulu nih buat bahas apa aja sih kegiatan di BMC ini dan kapan aja sih kegiatannya, terus bagaimana sih bisa ikut gabung gitu. Kita kasih jeda dulu buat pendengar ya, biar pendengar habis ini kayak santai terus gabung lagi. Ngobras ngobrol bareng komunitas.

0: Masih dari Jalan Durani 3 Makassar dan ditemani bersama Mori dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita masih bersama komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Nah, kita lanjutin lagi nih pembahasan kita. Tadi kita sudah pengenalan bagaimana terbentuknya, terus kenapa alasannya bisa mau ikut. Nah, pasti pendengar juga penasaran nih, kegiatannya seperti apa sih, dan terus kapan aja, dan kapan aja gitu. Boleh nggak dijelaskan dulu?
1: Ya, boleh. Ya, jadi kalau ngomongin tentang kegiatan BMC secara garis besar itu ada tiga. Jadi ada

0: sipnya dulu seperti ini, ya kan, foto studio ataupun yang sifatnya produktif kayak gitu-gitu. Dan kalau event itu tidak selalu bersifat akademik atau pelajaran, kadang kita juga ada wisata kuliner, jalan-jalan. Pokoknya kalau event itu adalah membuat aktivitas supaya kita produktif gitu. Nah itu kemudian untuk offline meeting adalah yang weekly, yang goalnya di situ, yang memang ngebentuk orang supaya bisa bahasa Inggris, karena weekly itu sifatnya reguler, weekly meeting gitu. Jadi weekly meeting ada dua, ada offline, ada online. Jadi orang datang belajar offline terus, maka otomatis akan lebih mahir berbahasa Inggris,
1: lebih terasah gitu ya,
0: terasah maksudnya ya. Dan untuk weekly offline meetingnya itu ya kita menitikberatkan ke belajar komunikasi atau speaking. Namun memang ada rundown acaranya.
1: Wow. Gimana nih rundownnya, bisa nggak dijabarkan nih rundown kegiatannya biar pendengar tahu juga nih pas datang
0: oh tahu nih ya. Ya jadi rundown acaranya itu pertama dibuka dulu oleh MC, kemudian ada sesi motivasi, ya kan, dan setelah itu ada self introduction atau pengenalan diri, kemudian ada ice breaking dulu, ya. Setelah ice breaking ada pembagian grup, ya kan, small group, ya, small group. Setelah small group itu orangnya dipecah-pecah gitu.
1: Bentar, orangnya dipecah-pecah gimana?
0: Jadi biasanya kalau orang yang hadir itu ada 30 orang, kita akan bagi menjadi 6 kelompok, gitu. Dan kemudian akan membahas topik yang kita bahas. Dan setelah itu disatukan kembali menjadi dua baris, dua line maksudnya, okay. Dua line, ada yang pro, ada yang kontra, masuk ke sesi debat. Nah setelah sesi debat ini kemudian cara menyimpulkan, tapi tidak untuk menangkan, enggak, menyimpulkan aja supaya jadi insight, ya. Nah setelah itu ada sesi lagi yang namanya building skill. Nah building skill itu adalah orang salah satu yang in charge itu akan memberikan edukasi mengenai pelajaran bahasa Inggris seperti grammar, sintaks dan sebagainya. Setelah itu kemudian ada namanya entertainment, ya. Jadi orang yang punya bakat bisa mengumpulkan bakatnya gitu, misalnya menyanyi, akustik, puisi, pantomim dan sebagainya. Nah setelah itu ada lagi nih, jadi tidak berhenti sampai di situ. Setelah entertainment ada announcement. Announcement itu adalah siapapun yang punya informasi, misalnya informasi beasiswa, pemegang pendidikan dan sebagainya, akan mengumumkan sebagai bentuk share info ke siapa yang duduk di situ. Nah setelah itu kemudian MC mengambil alih, menutup dan selesai deh. Itu rundown lah.
1: Wah seru nih kegiatannya. Kalau dari rundown tadi itu pikirannya mungkin 1 jam atau 2 jam.
0: Jadi kita kontak di meeting itu mulai dari jam 1 sampai jam 5,
1: sekitar 4 jam. Dengan rundown tersebut kayaknya lebih seru ya. Dan lihat gambar nih, oh nanti saya akan kegiatannya begini, begini. Tapi ada satu pertanyaan dulu tadi tentang pembahasan topik. Nah topiknya itu apakah seputar entah politik nih biasanya, atau tentang pendidikan, atau topik-topik ringan lainnya?
0: Kalau untuk topik tiap pertanyaan pasti berbeda, dan topiknya itu random dari semua hal. Jadi topiknya itu sifatnya universal. Jadi misalnya besok kita akan membahas mengenai social needs. Social needs itu adalah kebutuhan sosial, seperti kebutuhan untuk rekreasi, beribadah, berkomunitas, berorganisasi, itu social needs itu. Jadi sebelumnya kita bahas tentang Happy New Year, ya kan. Kemudian ini nanti kita akan bahas tentang countdown Ramadan, ya kan.
1: Lagi Ramadan.
0: Jadi topiknya itu semua bisa masuk.
1: Baik, berarti universal. Dan dibilang ringan juga enggak sih, tapi dibilang berat juga enggak mau berat ya.
0: Levelnya ada semua, mulai yang paling receh sampai yang paling susah.
1: Dan topik ini tuh dalam bentuk bahasa Inggris?
0: Ya, speaking.
1: Berarti nanti dipresentasikan dalam bentuk bahasa Inggris?
0: Dalam bentuk bahasa Inggris, namun yang datang itu disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggrisnya. Mau 1%, mau 99%, bebas. Mau 50%, boleh dicampur-campur.
1: Kalau saya 0% gimana?
0: Boleh. Pembensin ya, dari 0.
1: Jadi pas masuk komunitas, jadi saya bisa belajar kan? Jadi dari 0 bisa naik sedikit. Gitu. Terus tadi tentang Oke, selama rundown berarti kegiatannya harus ngomong bahasa Inggris atau enggak nih?
0: Do not hesitate to mix your language. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencampur bahasanya. Jadi disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggris seseorang. Apakah yang in charge atau bertugas sebagai pengisi acara ataupun partisipan gitu.
1: Oh, walaupun nanti ngomongnya kayak which is ini atau literally.
0: Tapi seiring berjalannya waktu itu akan naik progress gitu.
1: Iya. Berarti, tapi ada nggak sih nanti setelah kegiatan ini namanya kayak penilaian untuk oh yang ikut ini sudah sampai sini levelnya gitu. Biasanya kan kalau di misalnya di kegiatan les bahasa Inggris kan ada tingkat-tingkatannya. Nah, bagaimana dengan di komunitas ini?
0: Ya, karena komunitas ini sifatnya dia kan untuk join di sini kan ada dua cara. Pertama jadi partisipan, kedua adalah jadi pengurus. Nah, untuk target itu tidak mengikat gitu. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada target untuk partisipan. Targetnya adalah menarget diri sendiri aja gitu.
1: Oh, menarget diri sendiri.
0: Jadi semakin rajin datangnya, semakin kita akan improve dong. Semakin jarang kita datang, improve-nya juga kurang. Gitu. Jadi targetnya lebih ke dikembalikan ke individu masing-masing seperti karena ini kan bukan berbayar. Kalau berbayar kan kita menawarkan jasa, kita dibayar, maka kita akan bertanggung jawab untuk menarget improve-nya. Gitu. Jadi lebih ke kesadaran masing-masing sih.
1: Untuk belajar dan mengembangkan diri masing-masing. Terus tadi ada pembahasan tentang kegiatan online. Nah, kalau online sendiri gimana? Kegiatan apa setiap minggu?
2: Jadi selain dari flying tadi, kami juga ada kegiatan yang online di mana

0: kita sebelum misalkan setelah week offline itu misalnya hari Senin atau Selasa Rabu itu sudah diupload misalnya linknya untuk bergabung, dan dalam dalam Zoom itu nanti kita biasanya pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, dan kita akan membahas satu topik. Nah, pastinya topiknya yang menarik dan fun ya, dan juga ketika bergabung dalam Zoom itu akan dibuka oleh MC juga moderator, dan nantinya akan dibagi beberapa grup. Nah, kemudian itu bisa misalkan 5 orang dalam satu grup. Nah, kemudian membahas topik yang diberikan yang disediakan nantinya, dan setelah itu setelah diskusi kita akan kembali lagi, digabungkan lagi menjadi satu, dan kayak ada kesimpulan dan berbagi kesan-kesan, insight dan lain sebagainya. Seperti itu sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan untuk terkait dengan weekly online meetingnya.
1: Oh, berarti kalau untuk meeting online itu nggak harus di hari Minggu. Tadi kalau dibahas hari Minggu kan kegiatan offline.
0: Kalau weekly online meetingnya itu malam Sabtu.
1: Malam Sabtu.
0: Ya,
1: malam
0: Sabtu.
1: Oh, Jumat. Oh iya. Sabtunya
0: biasanya setiap club online meeting itu setiap malam Sabtu diadakan.
1: Nah, sekarang kita bertanya dengan Ibu Bendahara nih. Ini kan ada kegiatan non profit. Nah, bagaimana sih untuk kegiatannya? Kan kalau non profit apakah pakai sponsor atau investor gitu, dan kegiatan ini pasti adalah mengeluarkan biayanya juga, boleh nggak diceritain atau dijelasin gitu?
2: Baik Kak, jadi untuk saat ini tuh kita sebagai bendahara kita berusaha untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan untuk pengeluaran kegiatan dan dana yang tersisa di kas kami di bendahara gitu. Jadi kita sesuai kas saya gitu, kita tuh berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya banyak, tapi tetap inklusif dan juga meringankan banyak peserta gitu, dan baik juga peserta maupun kepada pengurus seperti itu. Dan juga soal
1: aku lagi pertanyaan tentang pendanaan kegiatan.
2: Saat ini kita masih belum mempunyai sponsor atau apapun, tapi insya Allah mungkin kedepannya kita bisa usahakan untuk membuat proposal dan mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk menjadikan sebagai investor ataupun sponsor.
3: Wah, wow. Kami membuka diri.
1: Tapi ini tetap ditekankan lagi kalau misalnya untuk yang bergabung itu nanti tidak mengeluarkan biaya apapun. Nah, okay. Berarti ini memang benar-benar kegiatan yang sangat positif tapi tidak membebankan orang untuk bergabung ya. Dan kayak bisa kapan saja. Nah, baru mau ingatkan pendaru nih, dengar nih, kalau penasaran bisa juga saksikan juga kalau di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Lihat langsung nih kemukanya, foundernya, head community-nya, dan Ibu Bendahara ini. Boleh sapa kameranya nih.
3: Halo.
1: Yang ngasihin kan. Biar tahu, oh ini pengurus-pengurusnya ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk kegiatan ini sudah berjalan selama 5 bulan. Oke. Untuk selama 5 bulan ini bagaimana untuk anggota yang ikut nih? Apa partisipan? Apakah di setiap minggunya sama ataupun berkurang, atau malah setiap minggu tuh bertambah terus?
3: Ya, jadi

0: 17, tiba-tiba 18. Terus jadi dia memang seputaran bola gitu. Paling sering itu tumbasan gitu. Dan banyaknya itu enggak terbatas sih. Bahkan bisa sampai puluhan seperti itu. Dan lokasi kami pun pinggir-pinggir
1: Nomaden
0: seperti itu. Tapi untuk khusus di musim hujan ini, karena kan memang curah hujan yang begitu tinggi, kita fokus banyak lumpur di Sumbu Merah. Karena di sana lokasinya sangat kondusif dari panas, dari badai, dari hujan, dari angin kencang, dari apapun, di sana sangat kondusif untuk kita belajar seperti itu.

0: Yusuf, kabupaten Goa dan sebagainya. Seperti itu.
1: Baik, Bu Lani. Ini ya berhubungan dengan Ibu Bendahara nih. Kegiatan ini kan tadi tempatnya berbeda-beda nih. Apakah ada penyewaan tempat atau pembayaran lahan gitu untuk memakai lahan itu maksudnya?
2: Oh ya Kak, jadi dari yang sebelumnya saya katakan, kita tuh mendiskusikannya dulu sebelumnya untuk mencari tempat mana yang bisa meminimalisir mengeluarkan biaya gitu. Dan alhamdulillah selama ini kita memakai beberapa tempat itu tidak dipungut biaya apapun. Tapi ya setiap setiap diadakannya meeting offline, biasanya tuh kami mengeluarkan untuk pembiayaan air gelas. Audiens seperti itu Kak.
1: Kalau dari Ibu Bendahara dari Mita ya. Tadi dikira saya lupa lagi namanya. Tapi kayak dari awal tuh Ibu Bendahara juga datang. Kalau tim tuh untuk pendanaan ini benar-benar meminimalisir juga ya untuk membantu pengurus dan peserta partisipan maksudnya. Nah, untuk Ismail nih sebagai head community. Apa nih persiapannya nih? Apalagi katanya ini berhubungan dengan yang mengurus acaranya nih. Untuk kedepannya acara apa lagi yang mau dibikin atau pernah kolaborasi atau mau kolaborasi?
3: Jadi kami punya kalender event sekitar 56 ya.
4: 56.
3: Jadi untuk kedepannya itu yang paling dekat kayak besok misalkan ada akan diadakan weekly offline meeting. Sekarang juga masih sempat berlangsung untuk open recruitment. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin join bisa mengisi link nantinya akan di mungkin bisa dibahas di akhir nanti. Dan beberapa mungkin yang dekat-dekatnya yang akan yang dekat ini akan diadakan itu sosialisasi. Misalnya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, ya atau ke komunitas yang lainnya. Nah, dan juga seperti kegiatan yang akan dilaksanakan semacam cross community, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas bahasa Inggris yang lain dan komunitas-komunitas lainnya seperti itu.
1: Baik, berarti akan ada nantinya kolaborasi dengan komunitas biar semakin besar relasinya. Nah, oke, karena kita mungkin sudah asik sekali ngobrolnya sampai nggak berasa waktunya udah di ujung. Cuman pasti mereka akan bertanya bagaimana sih cara daftarnya. Karena pendengar pasti penasaran nih, gimana caranya biar bergabung atau ada syaratnya. Terus tadi, pakai bayar nggak sih atau gimana? Terus juga bisa diumumkan juga sosial medianya. Oke, kepada kakak Syam mungkin atau
4: ya, jadi mereka buat join dengan kami baik partisipan ataupun misalnya pengen jadi pengurus pengen menjadi keluarga dari kami, tahap pertama itu adalah masuk dulu ke Instagram kami ya di MC underscore official. Nah, di situ ada flyer yang mengumumkan syarat-syarat benefit dan juga kontak person yang bisa dihubungi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan gitu ya. Kemudian setelah bertanya admin dan flyer itu akan memberikan link itu berupa grup umum dan link untuk pendaftaran online menjadi pengurus seperti itu. Dan kemudian ketika mereka mendaftar itu mereka sisa menunggu pengumuman untuk wawancara. Setelah wawancara kami akan mengumumkan untuk pengintegrasiannya calon-calon pengurus ke divisi-divisi yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Jadi sebetulnya simpel, tinggal masuk di Instagramnya ya BMC underscore official, tanya sebebas-bebasnya dengan admin flyer itu yang ada di feed dan insya Allah bisa bergabung dengan kita baik itu jadi partisipan ataupun jadi pengurus seperti itu.
1: Nah, untuk syaratnya dulu mungkin bisa diumumkan di sini syarat-syaratnya biar pendengar yang bergabung saya sudah persiapkan ini.
4: Oke. Jadi untuk gabung itu ada dua, pertama partisipan, kedua adalah pengurus. Partisipan tidak ada syarat, nol syarat. Jadi mau usia berapapun, suku, agama, ras, antar golongan, domisili di mana, bidang apa, backgroundnya dan sebagainya, apapun pekerjaannya, aktivitasnya boleh gabung nol syarat. Mau datang sendiri, bawa satu kampung, mau telat, mau on time, Menurut kalau di partisipan.
1: Tapi wajib bisa bahasa Inggris.
4: Enggak ada syarat. Enggak ada syarat. Enggak
1: syarat apapun.
4: Enggak ada syarat. Tinggal datang aja gitu.
1: Datang bawa badan ya.
4: Enggak ada syarat. Enggak ada syarat. Nah, yang kedua adalah jadi pengurus. Nah, ini punya syarat. Nah, syaratnya adalah pertama ya pasti daftar dulu. Okay. Kemudian usianya 15 sampai 50 tahun.
1: Wow.
4: Nah, kemudian apa lagi ya? Ikut
2: tertarik dengan
4: belajar bahasa Inggris, dia bisa beradaptasi bekerja secara sendiri atau dengan tim gitu kan. Kemudian
2: positive mindset,
4: attitude ya, dan positive thinking ya. Intinya orangnya suka berkegiatan,
1: aktif berkegiatan, baik.
4: Dan usianya ini loh 15 sampai 50 tahun.
1: Iya.
4: Jadi itu berapa gen tuh? Banyak tuh.
1: Semua gen ya akan gen di rumah. Milenial gen Z. Nah, buat pendengar nih. Jadi yang ingin bergabung bisa jadi partisipan atau pengurus. Silakan pilih yang mana aja. Kalau jadi partisipan itu bawa badan saja, nggak perlu mikirin syarat-syaratnya. Tapi kalau mau jadi pengurus, ini bisa ikutin syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dan sebenarnya untuk partisipan ini nanti apa, dapat sertifikat atau benefit lain?
4: Oke, kita nggak provide untuk partisipan karena tidak ada ikatan, ya, tidak ada target dan sebagainya. Kecuali pengurus itu akan ada sertifikat. Namun pengurus itu kan ada tahapnya juga. Jadi pada saat kita welcoming itu mereka udah jadi pengurus. Namun yang akan betul-betul disahkan menjadi pengurus angkatan pertama adalah yang jumlah absensinya itu sesuai dengan target. Iya, jadi kita ada absen khusus gitu, kayak gitu. Jadi ada hitungan-hitungan khususnya ya. Nanti pada saat satu tahun kita cek nih, ini orang ini layak jadi angkatan satu enggak? Kalau enggak, berarti tidak bakalan dikasih sertifikat.
1: Baik, berarti tergantung absensi atau aktifnya dan selama satu tahun nih. Jadi untuk jadi pengurus ini jangka waktunya untuk satu tahun.
4: Satu sampai dua tahun.
1: Satu sampai
4: jadi
1: dua tahun.
4: Ketika pengurus kan ada dua jenis pengurus, ada pengurus petinggi, ada pengurus pelaksana gitu. Pengurus petinggi itu kemarin ya saya handpick gitu. Handpick itu tidak istilahnya saya yang handpick itu tanpa prosedur. Kemudian pengurus pelaksana itu dengan prosedur gitu. Nah, prosedur pengurus pelaksana ini ketika sudah satu tahun dan lulus, dia akan naik jabatan menjadi pengurus petinggi.
1: Wow, ada lagi tahun. Naik jabatannya. Ya,
4: satu tahun. Kayak gitu-gitu. Jadi sampai dua tahun.
1: Wah, ternyata banyak banget manfaatnya kalau jadi pengurus ini. Mendengar, silakan beli yang mau jadi partisipan atau jadi pengurus, tadi sudah tahu kan benefitnya atau manfaat-manfaat yang didapat. Wow, ada beasiswanya juga. Biasa, diperang semakin menarik di pendengar. Jadi pendengar yang ingin bergabung silakan kunjungi Instagramnya @bensi_official. Di sana ada link yang bisa ikut buat daftar. Dan katanya sekarang masih lagi buka pendaftaran.
4: Buka pendaftaran sampai tanggal 7 Februari.
1: Wah, masih ada waktu nih pendengar yang mau bergabung, silakan kunjungi segera ya pendengar ya. Nah, terima kasih untuk Kak Syam, Kak Ismail, Kak Wita yang sudah meluangkan waktunya ke Pro 1 RRI Makassar.
4: Jangan besar-besar diundang.
1: Kita bahas lagi. Siapa tahu nanti ada event kedepannya yang bisa kita bahas. Dan jangan bosan-bosan juga ke RRI Pro 1 Makassar ya, untuk sharing-sharing lagi. Nanti itu pengingat, terima kasih yang masih siap mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, yang setia mendengarkan ngobras kita juga, dan yang sudah menyaksikan YouTube kami juga, terima kasih. Dan untuk itu saya pamit undur diri, jangan kemana-mana karena masih ada informasi dan hiburan lainnya.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobat kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bertemu bersama kami di Ruang Rindu bersama Miss. Nah, perdana biji adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini lemas terlihat sedikit,
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Mori yang menemani Anda dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya pendengar bisa bergabung dengan memilih lagu-lagu pilihan, di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu nostalgia barat untuk pendengar. Tentunya pendengar bisa langsung saja bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp. Nah, kira-kira nih pendengar, siapa nih penelpon pertama yang beruntung untuk bergabung pada malam hari ini? Kita coba nih, siapa yang dahulu bisa diangkat teleponnya. Kita coba angkat line telepon. Ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Mori.
5: Iya, Bapak. Dengan siapa di sana, Pak?
6: Dengan Bobby di Polman.
5: Pak Bobby di Polman. Gimana kabarnya, Pak Bobby?
6: Alhamdulillah, kabar sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Gimana dengan

0: Mori, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat dong Pak Bobby.
0: Alhamdulillah.
1: Mm-mm. Pak Bobby, ini malam ini mau lagu apa nih Pak? Mori ada lagunya I Believe I Can Fly R. Kelly, lalu How Do I Live, Leon Hermes, I Still Believe in You.
0: Itu saja yang pertama.
1: I Believe I Can Fly. Oke. Okay. Lagu itu siapa Pak Bobby?
0: Ya, menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Abdul Sewa, Pak Gabur, Bang Anwar, ada Ida, Ida, Ida, Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sofi, Rasyana Yasir, Ina, Rasa Lara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Riu, Pondas, Nur Alam, Nur Ima, Pak Andri Hesti, Obading, Layar Sari, Aldi Hidayat, Terliwar Gareta, Ahmad Gini Sasmu, Nurmina Endur, Banset, Maya di Gorontalo, Auki, Kawaya, Ibu Sumi, Sakir, dan semua tanpa terkecuali. Oke, Mori, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby sudah bergabung. Selanjutnya kita beralih ke lain WhatsApp nih, ada Kak Uki Daya. Okay, halo Kak Uki.
2: Assalamualaikum. Halo.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Uki?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, Moria.
1: Alhamdulillah baik juga Kak Uki. Kak Uki,
3: iya,
1: mau lagu apa nih Kak Uki malam hari ini?
3: Pilihkan saja yang bagus, Mor.
1: Ah, yang bagus baik.
3: Iya.
1: Silakan menyapa dulu Kak Uki.
3: Iya. Buat yang berlewat, ada Bobby di Kolman, ada Bunda Sophie, ada Inat Ketalara, ada Puan Datu, Kak Nurmina Imur bareng Kak Yani di Sopeng, ada Ila, ada Wahida Martawati, Samsha Meshar, terus Diana Yastri, Yan Hendrawar, Sidan Yansit, Wahida Martawati, Dimas Parjuna, ada Astri, Pak Gapur, ada Aldi, ada Arfa, Ati Pangke, ada Bogel, Tantri Hestitika, ada Mama Rita, Risinta, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik Mori, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan selanjutnya kita ke line telepon. Ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ade Dede.
1: Iya Bunda, gimana kabarnya Bunda?
4: Alhamdulillah dingin-dingin empuk.
1: Alhamdulillah dingin-dingin empuk. Sama siapa di dingin-dingin empuknya? Alhamdulillah Mori baik. Bunda.
4: Sama.
1: Iya sama, alhamdulillah, amin. Sehat selalu Bunda.
4: Lagu
1: Kalau hari Senin itu pasti rata-rata pendengar lagi Bunda, minta tolong dipilihkan saja lagunya.
4: Pilihkan mah paling Dede, bagus-bagus.
1: Baik, mari persiapkan abinya. Silakan menyapa dulu Bunda.
4: Buat tadi lewat dan siapa lagi itu?
1: Kau Ki, Ibu Sumiati.
4: Ibu Ki tahu. Tantri cepat sembuh, tantrinya ya. Tantrinya. Indah sopen itu Ibu Ne. Pak Bobby. Pak Yusuf. Apa gitu? Puan Dato, Noalam, apa Serayar, Inai Serayar, apa lagi ya, Pika, Yuda, Pak Lukus, Pak Dapur, apa lagi ya, buat semuanya paling, buat buat pesannya buat Pak Hakimku, selamat duduk-duduk sarute. Buat Mori,
1: ya karena sinyalnya lagi gilin kan sinyalnya Bunda.
4: Lagu-lagu juga putus-putus.
1: Baik.
4: Buat buat buat semuanya paling selamat malam. Misalnya buat pagi selamat malam selamat istirahat. Buat Dede selamat tugas.
1: Iya.
4: Panjang umur.
1: Amin.
4: Cepat nikah.
1: Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andianisa sudah bergabung. Dan ntar jangan kemana-mana dulu karena Mori mau puterin dulu lagu dari R. Kelly ini, I Believe I Can Fly. Tetap bersama Mori tentunya di Ruang Rindu dalam lagu Nostalgia Barat.

0: rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Ria?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim dia OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan harus sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP sama ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Ya, bang, gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Masih langsung di Jalan Ribu Rani 3, Kota Makassar tentunya. Masih bersama Mori dalam Ruang Rindu Lanostal Lagu Barat. Nah, pendengar Mori masih punya pilihan-pilihan lagu lain untuk pendengar. Tapi sebelum memilih, pendengar langsung saja bergabung di 08213333394040. Dan saat ini kita beralih ke Sopeng nih. Ada Pak Ahmad Yani. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
4: Iya, gimana kabar Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Pak Ahmad Yani, malam ini mau Mori putarkan lagu apa nih Pak? Ada lagunya I Swear All For One, Don't Wanna Lose You, Gloria.
5: Oh, itu yang pertama.
4: Oh, yang pertama.
5: I Swear mau.
4: Baik, silakan lagunya untuk siapa Pak?
5: Yang baru lewat ada Uki, ada Dimas, ada Tika, ada Maya, Gorontalo, ada Asar Layasari, ada Arslina Yasir, yang Inrawang, Maimunda Ganim, Aida Martawati, ada Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Pak Arjuna Parading, ada Asri Diwoto, Aldi Daya, ada Putri Pandatu, ada Amal Paulia, ada Restan Prahara, ada Pak Sakir di Bone dan semuanya, Mbak Mori.
4: Iya.
5: Makasih. Assalamualaikum.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke line telepon nih. Ada siapa nih di sana? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo.
4: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
6: Yuk, dengar aja.
4: Maaf Pak, suaranya terlalu kecil Pak. Dengan siapa di sana Pak?
6: Yul di Praja.
4: Pak Yul.
6: Iwan.
4: Oh, Pak Iwan di
6: Praja.
4: Praja, baik Pak Iwan, karena suaranya terlalu kecil. Mungkin dari sinyal di Toraja mungkin ya Pak malam ini. Pak. Halo Pak.
6: Halo.
4: Baik, Bapak mau dengar lagu apa malam ini?
6: Lagu apa ini?
4: Ada lagunya Unbreak My Heart, Toni Braxton, Bryan Adams, Heaven, dan Save the Best for the Last, Vanessa Williams.
6: Lagu barat kah?
4: Iya Pak, malam ini lagu barat, lagu nostalgia barat.
6: Oh, kita nostalgia.
4: Baik.
6: Kita berikan saja lah.
4: Baik, silakan menyapa dulu Pak.
6: Ya, semuanya ya.
4: Baik. Baik, terima kasih ya Bapak.
6: Ya, terima kasih.
4: Iya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita berpindah ke Minasa Upani. Ada Ibu Sri Sinta. Halo, Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam. Apa lagi yang
4: La Nosta, lagu barat.
7: Lagu barat, mari kalau sehat mari.
4: Iya, gimana kabarnya Ibu Sinta?
7: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Pak, Ibu Sinta, mau lagu apa nih malam ini?
7: Brief Adam.
8: Oh, Brian Adam. Ah, oke, mari persiapkan. Salam menyapa dulu Ibu Sinta.
7: Ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi, Mbak Tika, ada Bunda Sopi, Kak Ina Kita Lara, terus Meona Ganing, terus Diana Yati, Samsia Maesa, Roma Mario, Pak Radin, terus Pak Gapur, Arfa, terus ada UAP, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina Emnor, Ustam Saputra, Riko, terus ada Pak Arjuna, dan semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam semua, salam sehat semua buat Morit.
8: Iya,
7: selamat pulang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, itu dari Ibu Sinta di MU. Selanjutnya kita ke Ibu Ama Amaryatini. Halo, assalamualaikum.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
8: Iya, dengan Ibu Amah nih. Kalau dipanggil Amah atau Maryatini, Bu?
9: Amah ya.
8: Oh, Amah. Oke, Ibu Amah, gimana kabarnya Ibu Amah?
9: Alhamdulillah sehat. Maryati ya, bukan Maryati ya nama saya.
8: Maryati. Baik,
9: kita yang kasih Maryati, Marita.
8: Marita. Ama Marita di sini dan Ama Maryati. Ama Marita. Baik, gimana Kak? Baik, mungkin ini penulisannya salah nih.
9: Ini Kak Idam nih.
8: Ama Idam. Oh, jadi biasanya Kak Idam yang kasih nama.
9: Kaidam ini yang kasih nama ini.
8: Ah, baik. Baiklah, mau lagu apa nih Kak Ama?
9: Oh, lagunya ikutan aja ya.
8: Iya. Jadi silakan menyapa dulu.
9: Sapaannya ada tadi Mbak Sinta di MU. Makasih sapaannya, ada Kak Ibu juga, terima kasih. Ada Ibu Sumi masuk, Ibu. Ini tadi Ibu Sumi tanya tadi ya, siapa yang lihat di profil itu? Ada Mbak Muri nih yang nyer ya. Terus ada Bunda Sofi, ada Kak Rustiana Yasir, Kak Samsia Maisa Krimantaeng, Pak Yani Tasmun bersama Ibu Nurna, ada Kak Wahida, ada juga Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Mbak Hesti juga, Indah, ada juga Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, ada Z, ada juga Kak Maimuna Ganing, Jene Punto, ada juga tadi Ibu Andi Anissa bersama Pak Hakimnya. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali. Mbak Mori, sehat selalu.
8: Amin.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ama Marita sudah bergabung. Selanjutnya kita angkat line telepon kita. Ada siapa di sana ini? Halo, assalamualaikum.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mor.
8: Iya, Kak Tika. Kak Tika, gimana kabarnya Kak Tika?
10: Alhamdulillah, jangan sampai namanya Tika disalahkannya.
8: Oh, ini tergantung penamaan yang ada di WhatsApp. Kak Tika, mau lagu apa nih malam ini, Kak?
10: Lagunya ada apa aja?
8: Ada lagunya Unbreak My Heart, Toni Braxton. Ada Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan. Save the Best for the Last, Vanessa William. Lalu ada I Still Believe in You, Vince Gill.
10: Yang Gloria tadi.
8: Gloria, oke, mari persiapkan. Silakan menyapa Kak Tika.
10: Menyapa buat Nah, Aman tadi, salam kenal ya. Ada juga Kak Tantri, Kak Esti. Ada Leila Sari, ada Bunda Sopi, Pak Abdullah Sewang. Ada juga banyak, ada Bu Anissa, ada Ica, Pak Hakim,

0: Raymond bareng istrinya, ada Bu Rosdiana, ada Kak Uki, siapa lagi ya, ada Bang Ali, Sul, Aulia, Jardi, dan semuanya kamu terkecuali. Selamat malam gitu semua. Buat Mori, kirain tadi Kak Arpan mengunir karena Kak Arpan yang baca itu info publik.
1: Info publik, oh tidak, info publik kan juga ada yang jam 6 Kak.
0: Oh iya, yeah.
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Iya, makasih Mor, sehat selalu.
1: Amin.
0: Cantik.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika sudah bergabung. Dan pendengar, tetap di Pro 1 dalam Ruang Rindu, lagu nostalgia Barkan Muri akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Mori dong dalam Ruang Rindu lagu Nostalgia Barat. Selanjutnya kita coba angkat telepon dari Anteng nih, ada Arbi. Halo, Assalamualaikum Arbi.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Iya, gimana kabarnya Arbi?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Arbi, mau lagu apa nih malam ini Arbi?
2: Ya. Ikutan saja dengan lagu yang mau diputar.
1: Oke, baik. Silakan menyapa dulu Arbi.
2: Menyapa buat Kak Wuki, Kak Hesti, Edi Saputra, Anwar, Arjuna, dan Nompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih Arbi.
2: Ya, sama-sama Kak Mori. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita sudah angkat telepon dari Arbi. Pendengar yang lainnya yang masih ingin bergabung, silakan saja langsung di 0821 3333 9440. Tentunya Mori masih menerima telepon dari Anda. Dan ini ada lagi yang sudah bergabung nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Zainuddin Bojok Satu, daerah baru.
1: Dengan siapa, Pak?
3: Zainuddin, Pak Zainuddin, daerah baru.
1: Zainuddin.
3: Zainuddin. Iya.
1: Di baru. Baik, gimana kabarnya, Pak?
3: Baru.
1: Iya, gimana kabarnya, Pak?
3: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah, Pak Zainuddin. Karena waktu kita sudah terbatas, silakan menyapa, Pak.

0: Siapa berbicara sih, Bang?
1: Iya, silakan buat siapa saja, Pak, yang pendengar yang lainnya mungkin.
0: Aldi Fadi. Terus Diana.

0: Mansur di layar. Dan semuanya numpak. Saya ini Pondal Pombar.
1: Iya.
0: Pondal Pombar saya.
1: Baik.
0: Pombaru.
1: Baik, terima kasih Pak sudah bergabung.
0: Iya. Iya. Lagunya ikut saja sama orang.
1: Baik. Baik Pak, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin sudah bergabung. Katanya dari penelpon pertamanya nih buat di Pro 1. Dan pendengar, kita sudah di penghujung waktu. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan bergabung menyapa-nyapa ataupun memilih lagu-lagu yang sudah disiapkan. Untuk pendengar, jangan kemana-mana karena Mori masih akan hadirkan untuk Anda musik dan hiburan serta renungan untuk menemani jam istirahat Anda. Untuk itu juga Mori juga mau pamit undur diri. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20.000?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20.000 itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20.000 itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20.000 kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dan kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, tepat pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, Rari Boni bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar anda Mutiara pagi hari ini.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

0: wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Dan sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Di kebersamaan kita sebentar di dialog interaktif Mutiara Pagi.
2: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Bu.
5: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang hati kepada Allah, mudahkan rezeki.
3: Assalamualaikum. Dari latar belakang begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan saat sebetulnya kita itu lah.
2: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita akan membahas topik seputar Jangan Bersedih, Tuhan Bersama Kita. Kita akan bahas topik ini dan sebentar juga kita akan berdiskusi. Anda boleh bergabung sebentar bersama dengan kami di 0821-3333-9440 ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya, Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah, Ustazah, langsung kita awali kebersamaan kita. Ada tausiah singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini, Ustazah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Tentunya karunia yang sangat terbesar tiada lain adalah iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus salibah fil'ar. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia ya dari alam jahiliyah menuju cahaya ilahi, minaz zulumati ilan nur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dalam menjalani kehidupan kita ini ya itu dalam kehidupan kita hanya dua macam keadaan, yakni ya jika kita tidak bersedih maka kita itu bahagia, dan itu silih berganti. Ya mungkin hari ini kita bahagia melihat apakah itu kita mendapatkan rezeki yang begitu luar biasa, ataukah melihat anak-anak kita berhasil, ataukah yang lain-lainnya. Tapi boleh jadi ya besok ya atau kapan-kapan saja Allah memberikan kita cobaan, karena memang itu sudah menjadi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Watilkal ayyamin udawiluha innan nas waliyallahu alladzina amanu. Ya. Tuhan ya, berfirman atau mengingatkan kepada kita bahwa pada ini saya pergantikan antara kemenangan dan kekalahan ya, ataukah dengan kata lain kebahagiaan ataupun kesedihan. Karena kan kalau kita dalam walau ini ayat ini tak terkait dengan peperangan, tetapi ya saat itu Allah mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya hari ini ya saya akan pergantikan kemenangan dan kekalahan. Nah pada saat itu ya itu adalah perang Uhud. Nah maka saat inilah kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya kita ini hanyalah mengalami dua hal itu, kebahagiaan ataukah kesedihan. Tetapi untuk apa? Waliya'lamallahu allazina amanu, itu Allah mau melihat siapa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Nah orang yang beriman itu dalam menghadapi dua keadaan, apakah itu bahagia ataukah sedih mengalami musibah itu adalah sama. Dimana ya dia tidak ya bersedih di saat ada musibah yang Allah berikan kepada kita, karena dia yakin ya, bahwasanya musibah itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepadanya. Dan tentunya ini adalah merupakan suatu ujian dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan mereka. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang yang beriman itu, ya. Sehingga di saat ditimpa musibah, maka sama saja pada saat juga ditimpa kebahagiaan. Karena dua hal ini dalam kehidupan kita ini adalah ujian bagi kita. Apakah di saat kita mendapatkan anugerah yang kita inginkan itu, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, di saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka apakah juga kita mengingat Allah? Karena banyak ya kejadian di saat orang itu mendapatkan musibah, barulah mereka ya rajin sholat. Tetapi di saat tidak ada, maka mereka itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ya kalau sahabat di masa hidupnya itu, di saat satu minggu mereka itu tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu menangis sedih, mengingat jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah meninggalkan kita, melupakan kita, ya. Karena bentuk ujian-ujian yang diberikan atau musibah yang diberikan Allah kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita dalam rangka menguji atau seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan keimanan kita. Maka dari itu, ya, janganlah kita bersedih dalam menghadapi suasana apapun, karena itu Allah senantiasa bersama kita. Dan ini juga sudah ditegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di saat itulah makanya fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka disitulah Allah akan menurunkan, nah ini akan menurunkan sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan, ya, kemampuan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Karena ya kita tahu bahwasanya ya hidup ini adalah perjuangan. Nah, maka di dalam memperjuangkan sesuatu itu, ya, kadang kita mulus perjalanan dan kadang juga kita tersendat-sendat. Nah, dalam hal ini maka kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah bersedih, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Dan di saat kita membuktikan bahwasanya sebagai orang beriman itu menghadapi dua keadaan ini adalah sama, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Karena setiap musibah itu, yakin dan percaya bahwa ada hikmah yang terbaik di balik itu. Inilah yang harus kita pegangi dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang selamat dunia dan akhirat. Apapun keadaan, ya, seperti yang baru-baru terjadi, tapi alhamdulillah sudah normal, ya, di mana bensin itu sangatlah atau BBM itu sangatlah sulit diperoleh. Nah, bahkan antrian sampai ya panjang sekali. Nah, ini kita diujilah kita dalam kesabaran, karena ujian itu sangat banyak bentuknya. Saya kira ini yang merupakan pengantar kita dalam dialog kali ini, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang mampu menghadapi dua keadaan bahagia ataupun sedih itu sama dan yakin segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itulah yang terbaik. Apakah itu sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Sekira demikian ya. Dan untuk sementara syairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh ustazah untuk saat ini. Silakan yang ingin bergabung kami nantikan di 082133339440. Kita terima pendengar kita ini ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana ini Pak?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah di Bone, silakan Pak Abdullah.
2: Assalamualaikum ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagi ustazah saya punya pertanyaan dua ustazah. Yang pertama, kadang-kadang kan dalam pergaulan ustazah ada sesuatu yang tiba-tiba orang benci sama kita. Tak tahu ini ya gara-gara apa ya. Tak tahu apa sebabnya, apa yang menyebabkan mereka benci sama kita, mengkucilkan kita. Apakah ini termasuk juga ujian ustazah?
1: Baik.
2: Kedua pertanyaan saya ini keluar tema ustazah. Bagaimana itu perasaan ustazah, perasaan salat witir ustazah, misalnya kan dalam satu malam misalnya kita melaksanakan witir, misalnya ada katanya witir itu tak bisa katanya berdiri sendiri ustazah, harus dibarengi dengan salat sunnah sebelumnya, minum dua rakaat sebelumnya ustazah.
1: Apakah salat witir bisa berdiri sendiri begitu?
2: Iya. Ataukah harus dibarengi dengan salat sunnah minimal dua rakaat ustazah.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
2: Ya, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, seperti apa ini ustazah?
0: Ya, jadi yang pertama itu ya, tentunya istilahnya ya, kita itu patabayanu ya, tabayun. Artinya kita meminta penjelasan. Tidak ada salahnya, tapi jangan kepada mungkin ya, yang mengucilkan kita, jangan kepada orang itu. Karena jangan sampai timbul persoalan yang lebih besar. Tetapi carilah informasi itu dari orang-orang sekitar. Pasti ada orang yang ditempati curhat. Mengapa kita sampai dikucilkan ya, mengapa sampai disepelekan dan lain sebagainya. Ya, supaya kita bisa mengetahui itu. Dan yang pasti kita di sini, jangan kita membalas. Ya, itu jangan kita membalas, yakinlah ya. Ataukah kita bersedih, tapi yakinlah itu bahwa Tuhan bersama kita. Ini adalah ujian ya, dengan pergaulan. Maka di saat kita sudah ketahui, maka cobalah melihat kebaikan orang itu, supaya kita jangan ada muncul sakit hati. Jadi kita melihat kebaikan orang itu, apa kebaikan yang dilakukan kepada kita, itulah yang diingat terus, sehingga bisa cair kembali pergaulan itu. Tetapi jangan juga langsung saat itu dalam artian itu membalas dan mencari pembenaran atau keterangan dari yang bersangkutan. Itu ya, nanti coba kita lihat ya, di saat pasti itu mereka juga itu akan ada saatnya mereka perlahan-lahan melupakan peristiwa itu, dan dia akan kembali, akan cair. Ya, yakinlah itu ya. Jadi itu sikap yang kita harus lakukan dalam menjaga silaturahim di antara kita. Karena pas kalau kita benturkan saat itu, mengkonfirmasi sama dia, maka itu akan terjadi perang mulut ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Itulah makanya ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya janganlah bersedih saat menghadapi itu. Yakin ini adalah cobaan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jika kita lolos di situ pastilah ya kita akan ditingkatkan keimanan kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan memutus silaturahim.
1: Baik.
0: Ya, itu ya iya. Nah, kemudian yang kedua, ya salat witir. Salat witir bisa berdiri sendiri. Ya, bahkan nasakin ya, ini salat witir ini salah satu salat sunat yang bisa masuk kategori muakkadah. Artinya sangat penting sekali. Makanya itu ya, Nabi menganjurkan jika memang kita enggak mampu untuk bangun, maka salatlah ya setelah kita mau tidur. Itu pengganti witir ya. Untuk witir salat enggak witir berapa ya, 1 rakaat, 3 rakaat. Witir berarti kan ganjil. Nah, jadi kalau kita sempat dibangun ya, kita sempat bangun, maka jangan miwitir sholat sunat lain mikir saja ya kalau kita sempat bangun. Tapi kalau kita tidak sempat bangun, kan sudah mikir sholat witir. Nah, jadi sangat penting sekali ini sholat sunat witir kita lakukan ya, karena masuk kategori sholat sunat muakkadah. Muakkadah artinya hampir wajib. Makanya itulah ya, sekali lagi, jika tidak mampu kita untuk bisa bangun, maka lakukanlah sebelum kita tidur. Yeah. Saya kira itu yang terkait dengan dua pertanyaan tadi.
1: Baik, ya. Baiklah Ustazah, mungkin karena waktu kita juga terbatas ini, mungkin kita akan akhiri dulu. Ada yang ingin disampaikan dan langsung kita akan bersama dengan doa penutup saat ini, Ustazah. Silakan.
0: Ya, baik. Sekira pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Marilah kita memulai ya dengan meyakinkan kepada diri kita bahwa apapun yang terjadi, semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, karena kita yakin Tuhan senantiasa bersama kita. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, maka marilah kita memperbanyak dialog melalui doa. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu, serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu dan dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala larangan. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami.

0: Rabbana ampusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana kfir lana zunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan dan kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi peringatan kita sudah bersama lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro1 RRI Makassar.
1: Pro1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Para pelaku sudah diamankan oleh anggota Diling.
2: Dalam beberapa pekan terakhir ini, seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita berita.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, polisi dalami kasus pembusuran yang tewaskan pemuda, puluhan terduga pelaku diamankan. Karhutla Maros meningkat, Damkarmat siagakan 200 personel dan 11 armada. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Polisi dalami kasus pembusuran yang tewaskan pemuda, puluhan terduga pelaku diamankan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Polsek Mandai, Polres Maros berkolaborasi dengan Polsek Beringkenaya, Polrestabes Makassar mengamankan puluhan pemuda yang diduga terkait kasus pembusuran dan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar swalayan Idomaret Simpang 5 Bandara Baru. Korban diduga disiram menggunakan senjata tajam dan busur. Kapolsek Mandai, Polres Maros AKP Samsul Bahri Arsyad menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari kegiatan cipta kondisi yang dilaksanakan pada malam minggu. Polsek Mandai kemudian berkoordinasi dengan Polsek Beringkenaya untuk mengungkap kasus tersebut. Para pemuda diamankan, selanjutnya dibawa ke Polsek Beringkenaya untuk menjalani pemeriksaan dan diminta keterangan terkait peran masing-masing.
1: Setelah kita arahkan Cipkon malam minggu, ada kejadian. Jadi kita kolaborasi dengan Polsek Piring, dengan Maros, serta Jatandras Polrestabes untuk mengungkap kejadian ini. Para pelaku sudah diamankan oleh anggota Piring dan sekarang para pelaku dibawa ke Polsek Giri.
4: Sementara Amir Kadir, Sekjen LSM Pekan 21 menyebut keterlibatan anak dalam remaja dalam aksi kejahatan jalanan menjadi perhatian khusus. Menurutnya, anak yang masih di bawah umur relatif mudah dipengaruhi dan berisiko dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan aksi kekerasan. Untuk itu, polisi juga harus mendorong penanganan yang tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendekatan dan sosialisasi secara dini pada anak dan remaja. Amir Kadir berharap Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan meningkatkan sosialisasi ke sekolah, desa, dan lingkungan masyarakat untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan jalanan.
5: Berharap kepada Kapolri dan Kapolda untuk lebih intens melakukan pendekatan-pendekatan terhadap persoalan anak ini. Ya, memang saat ini sangat kuranglah sosialisasi ke anak. Ya, seperti yang dilakukan beberapa instansi itu kayak kejaksaan itu masuk sekolah. Apa salahnya juga Polri ini kalau perlu masuk di desa, masuk di masyarakat untuk melakukan sosialisasi itu, untuk mengantisipasi secara dini ini persoalan-persoalan anak.
4: Hingga berita ini disiarkan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pemuda yang diamankan untuk mengungkap rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti di Pandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Widya Stuti.
7: Selamat pagi Madani, apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri apa kabar Bu? Sehat?
7: Alhamdulillah, sehat Madan.
6: Nah Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
7: Baik, ya memang miris sekali ya Madan ya, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita, utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya, tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita, ini kan jadinya kita kayak jadi mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya Mbak Dania.
6: Baik. Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harus dia direhabilitasi, Bu?
7: Baik. Jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi karena kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya, secara ini, secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Nah, kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
6: Iya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
7: Kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
6: Baik.
7: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga enggak Ji, anak-anak Ji itu pasti dilepaskan Ji. Ya, itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga
6: orang tua.
7: Siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
6: Baik. Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
7: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
6: Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya ya. Sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: OJK Sulsel baru mencatat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Selatan masuk rendah, yakni mencapai 33% dari total 94% pengguna jasa layanan keuangan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan pemahaman sebelum menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Pasalnya, Kepala OJK Sulsel Bar Muhammad Muhlasin mengatakan, tingginya penggunaan jasa keuangan di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan yang digunakan. Menurutnya, kesenjangan antara tingkat penggunaan dan pemahaman tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat membuka peluang masyarakat menggunakan produk dari lembaga jasa keuangan yang tidak berizin.
9: Masyarakat Sulawesi Selatan ini sebetulnya sudah banyak menggunakan jasa keuangan, kurang lebih 94%, namun yang masih belum teredukasi itu masih cukup banyak. Jadi baru ada 64% yang memahami. Jadi kurang lebih 61%. Jadi kurang lebih ada 33% yang belum memahami jasa keuangan meskipun sudah terlibat. Nah, ini tadi sudah sampaikan oleh Bu Gubernur, itu akan menjadi celah kemungkinan ada yang tertipu, ada yang membeli produk-produk dari lembaga jasa keuangan yang tidak berizin dan juga banyak hal-hal lain sifatnya negatif.
8: Ditambahkan untuk memperkecil risiko rawan penipuan, Muhlasin menyebut terus memperluas edukasi keuangan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, media, ASN, hingga pelaku UMKM. Sepanjang 2026, OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 198 kegiatan edukasi dan menargetkan semakin banyak masyarakat memperoleh pemahaman mengenai produk serta layanan jasa keuangan.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporan Ayunia Nidiyati.
10: Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai dan gudang koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk memastikan kelayakan fasilitas sebelum beroperasi. Verifikasi dilakukan dengan turun langsung ke 35 lokasi untuk memeriksa kondisi bangunan, fungsi gerai dan gudang, serta kelengkapan sarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Muhammad Ramlan Hamid menyebut, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut permintaan Kementerian Koperasi setelah pembangunan gerai dan gudang rampung. Dikatakan, hasil verifikasi selanjutnya diinput ke dalam sistem Kementerian Koperasi untuk menentukan status masing-masing fasilitas, mulai dari layak, layak dengan catatan, hingga belum layak digunakan.
11: Verifikasi yang telah kita lakukan ini kemarin sudah kita rampungkan selama beberapa hari, 35 dengan 3 tim yang turun. Ini rampung dan hasilnya sementara kita input untuk dilaporkan di sistem yang sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi setelah terinput baru bisa disimpulkan layak atau tidak. Jadi verifikasi ini yang kita lakukan pemerintah daerah itu disampaikan ke kementerian, kementerian sampaikan ke BPK sebagai data awal untuk memverifikasi di lapangan terkait dengan kualitas dan kelengkapan.

0: hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September, meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Temkar Makmur menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada, termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut, kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
1: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Celoe, Tandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan dan standbykan sektor Tandalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
0: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
2: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
0: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dandem 141 Todo Pulih memberikan penghargaan khusus kepada Sertu Yusri, anggota Kodim 1414 Tanatoraja, di momen HUT ke-81 TNI. Laporan Suryani Arifin.
4: Prestasi membanggakan kembali diukir oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI Sersan 1 Sertu Yusri, anggota Kodim 1414 Tanatoraja. Meraih penghargaan khusus dari Danrem 141 Todo Pulih pada momen hari ulang tahun HUT ke-81 TNI atas deretan prestasi olahraga tingkat nasional maupun internasional yang berhasil diraihnya. Prajurit kelahiran Maros 12 Februari 1986 ini menerima penghargaan berkat berbagai pencapaian gemilang di bidang olahraga. Perjalanan karir militer Sertu Yusri dimulai pada tahun 2007 melalui jalur tamtama di Yonif 700 Rider. Berkat ketekunan dan kemampuan fisiknya yang luar biasa, ia berhasil menyumbang berbagai medali, di antaranya runner-up pada Asian Championship di Thailand, juara dua kategori tim di Korea Selatan, hingga juara pada ajang kejuaraan ASEAN di Yogyakarta dan Palembang untuk cabang militari triathlon dan modern pentathlon. Yusri menyebutkan olahraga modern pentathlon yang digeluti Sertu Yusri menguji ketahanan fisik tinggi dengan menggabungkan 5 disiplin berat yaitu anggar, renang, obstacle, laser run atau ninja warrior serta lari dan menembak. Saat ini Sertu Yusri mengembang amanah sebagai BA Kom 2 di Kodim 1414 Tanatoraja setelah sebelumnya sempat mengabdi di Jasdam 14 Hasanuddin dan Rindam 14 Hasanuddin.
5: Kalau penghargaan sudah sering, cuma baru pertama kali di Korem. Selama ini kami dapat penghargaan kadang di Mabes, Kodam, mayoritas di Kodam. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Makorem 141 Todo Pulih. Penghargaan kami untuk dari tahun 2025, kami kemarin juara 2 di Asian Championship di Thailand, terus juara 2 tim di Korea Selatan, kejuara 3 di kejuaraan Asia di Yogyakarta, terakhir kami kejuaraan modern pentathlon kejurnas di Yogyakarta.
4: Ditemui usai menerima penghargaan, Sertu Yusri menyampaikan rasa syukur dan menyematkan pesan motivasi bagi para generasi penerus TNI dapat terus berjuang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
3: Hari ulang tahun TNI ke-81 berlangsung sederhana, dilaporkan Sarifuddin.
6: Komandan Komando TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6, Laksamana Muda Laksada TNI Andi Abdul Aziz bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 TNI berlangsung di lapangan M. Yusuf, Markas Kodam 14 Hasanuddin,

0: kemarin. Usai memimpin upacara, Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengatakan 81 tahun TNI telah memberikan pengabdian yang maksimal kepada bangsa dan negara. Hingga saat ini, TNI masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat hingga 93%. Namun, Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengungkapkan peringatan hari ulang tahun TNI tahun 2026 diselenggarakan secara sederhana atas pertimbangan Panglima TNI adanya keadaan bangsa saat ini sedang menghadapi banyak musibah dan bencana, baik gempa bumi di NTT, kebakaran lahan dan hutan, gunung berapi, dan kecelakaan laut. Dikatakan tantangan TNI ke depan semakin kompleks menghadapi situasi global yang tidak menentu, maka negara terus meningkatkan kemampuan pertahanan alat utama sistem persenjataan di samping peningkatan sumber daya manusia yang profesional karena perkembangan teknologi informasi semakin maju.
1: Apa tantangannya TNI ke depan?
2: Ke depan memang kita dalam situasi yang saat ini, situasi global yang tidak menentu, tentunya kita selalu bisa merapatkan barisan dan meningkatkan kemampuan baik sumber daya manusia kita, profesionalisme kita, maupun alutsista yang kita miliki. Karena peran ke depan ini kita berada di dunia maya, tanpa peluru semuanya sudah bisa ada pecah perang. Jadi tantangan kita ke depan bagaimana meningkatkan teknologi dan kemampuan kita untuk menghadapi situasi yang tidak menentu.
0: Menurut Laksada TNI Andi Abdul Aziz, Panglima TNI memerintahkan agar peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 senantiasa melibatkan masyarakat dalam rangka memperkuat kebersamaan TNI dengan rakyat. Berbagai kegiatan rangkaian memperingati 81 tahun TNI melibatkan masyarakat seperti bakti kesehatan dan membantu kebutuhan pokok masyarakat melalui pembagian sembako.
3: Hari Guru Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memberikan apresiasi nyata dan pengakuan terhadap peran guru. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Setiap 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day. Kepala SMP Negeri 5 Watampone Reni Sulastri Nurdin memaknai peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas peran dan pengabdian guru. Reni menilai guru kini memiliki peran lebih luas, tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan menjadi penopang bagi murid di tengah berbagai tekanan lingkungan. Menurutnya, apresiasi terhadap guru perlu diberikan melalui dukungan nyata, termasuk menghormati profesi, membuka ruang pengembangan, dan mempercayai keahlian guru dalam merancang pembelajaran. Reni berharap masyarakat tidak hanya menuntut hasil dari guru, tetapi juga memahami tekanan dan tantangan yang dihadapi dalam mendidik.
5: Harapan saya di Hari Guru Internasional 2026, hormati otonomi profesi guru, percayakan mereka merancang pembelajaran terbaik untuk murid. Apresiasi nyata mereka, bukan sekedar ucapan di satu hari. Hargai pendapat, dukung keputusan, dan percayai keahlian mereka. Saya berharap pula kita bisa berdiri bersama guru, memahami tekanan mereka, tidak hanya menuntut hasil. Dan ingat, kemajuan apapun yang kita nikmati hari ini pernah dibimbing oleh seseorang yang kita panggil guru.
4: Reni juga mengingatkan kepada para guru untuk tetap kuat dan bangga menjalankan profesinya, sebab setiap pembelajaran yang diberikan dapat mengubah masa depan seorang murid.
3: Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Makassar bidik 10 emas di Porprov Sulsel 18 di Bone dan Wajo. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
6: IPSI Kota Makassar menargetkan 10 medali emas pada Porprov Sulsel ke-18 yang digelar November 2026. Target ini dipastikan saat peluncuran kontingen di kantor KONI Makassar Sabtu lalu. Ketua IPSI Makassar Haji Umiati menyebut angka itu disusun berdasarkan potensi dan rekam jejak atlet, bukan target mudah, tetapi pihaknya optimis. Persiapan matang, kerja keras, dan semangat jadi kuncinya. Selain teknik fisik dan mental bertanding di ASA, Umiati menegaskan prestasi lahir dari proses panjang penjaringan latihan berkelanjutan hingga pengalaman di berbagai kejuaraan. Ia berpesan kepada atlet tetap disiplin, fokus, dan jaga sportivitas. Dia pun berpesan kepada atlet IPSI Makassar, jangan cepat puas, tunjukkan bahwa pesilat Makassar mampu berprestasi.
7: Mudah-mudahan di Kabupaten Wajo dan anak-anak kita di pusat pendidikan. Targetnya berapa banyak? Targetnya ada kenapa yang lalu kita itu mas? Mas, kita kemarin itu di kejuaraan malam, mendapatkan
8: emas lawan tadi dapat. Mohon ada
6: dukungan pemerintah, pelatih dan masyarakat diharapkan terus mengalir hingga hari pertandingan tiba.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: 91 FM RRI Bone Premier, selamat pagi. Kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan untuk hari ini diperkirakan Kabupaten Bone akan berawan dengan suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 42 hingga 86% untuk hari ini. Ini diperkirakan di 27 kecamatan pendengar, seperti kecamatan Patimpeng, Bengo, kemudian Telu Limpoe, Amali, Tanitiriatang Timur, Tanitiriatang Barat, Tanitiriatang Cendrana, Dua Bocoe, Ajangale, Telu Setinge, Awangpone, Palaka, kemudian Anda yang berada di Ulaweng, Lamuru, Lapariaja, Ponre, Cina, Barebo, Sibulue, Mare, Libureng, Tondra, Salomeko, Kajuara, Kahu, kemudian Kecamatan Bontocani, ini diperkirakan akan berawan untuk hari ini. Tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk mengetahui perakiran cuaca di wilayah Anda, Pringyar. Dan tepat pukul 7 nantinya akan kami hadirkan Warta Pagi Pro 1 RRI Bone. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. HUT ke-81 TNI dan Rem 141 Todopuli perkuat pesan ke Manunggalan. Pemkab Sinjai menuntaskan verifikasi 35 gerai koperasi Desa Merah Putih. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arik untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Informasi pertama untuk pagi ini, menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan Rem 141 Todopuli dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Komandan Korem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
2: Ada TNI tidak akan kuat, ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit, ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
1: Setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
0: Beralih ke informasi selanjutnya untuk pagi ini, Danrem 141 Todopuli memberikan penghargaan khusus kepada Sertu Yusri, anggota Kodim 141 Tanah Toraja di momen HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan kembali Suryani Arifin.
1: Prestasi membanggakan kembali diukir oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI Sersan 1 Sertu Yusri, anggota Kodim 1414 Tanah Toraja. Meraih penghargaan khusus dari Danrem 141 Todopuli pada momen hari ulang tahun HUT ke-81 TNI atas deretan prestasi olahraga tingkat nasional maupun internasional yang berhasil diraihnya. Prajurit kelahiran Maros 12 Februari 1986 ini menerima penghargaan berkat berbagai pencapaian gemilang di bidang olahraga. Perjalanan karir militer Sertu Yusri dimulai pada tahun 2007 melalui jalur tamtama di Yonif 700 Rider. Berkat ketekunan dan kemampuan fisiknya yang luar biasa, ia berhasil menyumbang berbagai medali, di antaranya runner-up pada ASEAN Championship di Thailand, juara dua kategori tim di Korea Selatan, hingga juara pada ajang kejuaraan ASEAN di Yogyakarta dan Palembang untuk cabang militari triathlon dan modern pentathlon. Yusri menyebutkan olahraga modern pentathlon yang digeluti Sertu Yusri menguji ketahanan fisik tinggi dengan menggabungkan 5 disiplin berat, yaitu anggar, renang, obstacle, laser run atau ninja warrior, serta lari dan menembak. Saat ini Sertu Yusri mengembang amanah sebagai BA Kom 2 di Kodim 1414 Tanah Toraja, setelah sebelumnya sempat mengabdi di Jasdam 14 Hasanuddin dan Rindam 14 Hasanuddin.
3: Kalau penghargaan sudah sering, cuma baru pertama kali di Korem. Selama ini kami dapat penghargaan kadang di Mabes, Kodam, mayoritas di Kodam. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Makorem 141.
4: Seperti apa saja?
3: Untuk dari tahun 2025 kami kemarin juara dua di Asian Championship di Thailand, terus juara dua tim di Korea Selatan, terus juara tiga di kejuaraan Asia di Yogyakarta. Terakhir kami kejuaraan modern pentathlon kejurnas di Yogyakarta.
1: Ditemui usai menerima penghargaan, Sertu Yusri menyampaikan rasa syukur dan menyematkan pesan motivasi bagi para generasi penerus TNI dapat terus berjuang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai dan gudang koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk memastikan kelayakan fasilitas sebelum beroperasi. Verifikasi dilakukan dengan turun langsung ke 35 lokasi untuk memeriksa kondisi bangunan, fungsi gerai dan gudang, serta kelengkapan sarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Muhammad Ramlan Hamid menyebut, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut permintaan Kementerian Koperasi setelah pembangunan gerai dan gudang rampung. Dikatakan, hasil verifikasi selanjutnya diinput ke dalam sistem Kementerian Koperasi untuk menentukan status masing-masing fasilitas, mulai dari layak, layak dengan catatan, hingga belum layak digunakan.
4: Verifikasi yang telah kita lakukan ini kemarin sudah kita rampungkan selama beberapa hari, 35 dengan 3 tim yang turun. Ini rampung dan hasilnya sementara kita input untuk dilaporkan di sistem yang sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi setelah terinput baru bisa disimpulkan layak atau tidak. Jadi verifikasi ini yang kita lakukan pemerintah daerah itu disampaikan ke kementerian, kementerian sampaikan ke BPK sebagai data awal untuk memverifikasi di lapangan terkait dengan kualitas dan kelengkapan sarana prasarananya dari BPK.
1: Sebelumnya, pemeriksaan dilakukan 3 tim yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa dengan melibatkan sejumlah OPD, diantaranya Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, serta Perkimtan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momentum untuk mengingat kembali peran penting guru dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
6: Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momentum untuk mengingat kembali peran penting guru dalam membentuk generasi penerus bangsa, di mana guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta mendampingi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Guru SD Negeri 23 JPE Bone Nurwanti mengatakan, profesi guru membutuhkan kesabaran, ketulusan dan dedikasi dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Dikatakan, setiap ilmu dan nilai positif yang diberikan kepada siswa merupakan bagian dari investasi untuk masa depan bangsa. Menurutnya, para guru terus diberikan kesehatan, kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus. Olehnya itu, mengajak masyarakat untuk terus menghargai dan mendukung perjuangan para guru karena pendidikan menjadi salah satu pondasi utama kemajuan bangsa. Selain itu, guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyalakan cahaya bagi masa depan Indonesia.
7: Dari momentum untuk kembali mengingat betapa besar peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu pondasi utama yang mempengaruhi kemajuan sesuatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi penerus memperoleh pengetahuan, keterampilan, karakter, dan nilai-nilai yang menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Di balik lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter, ada guru yang penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi terus mendampingi serta menginspirasi anak-anak bangsa.
6: Ditambahkan, Hari Guru Sedunia menjadi bagian bahwa di balik lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter, ada guru yang dengan penuh kesabaran terus membimbing dan menginspirasi.
0: Dan berikut informasi terakhir pagi ini, Hari Guru Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memberikan apresiasi nyata dan pengakuan terhadap peran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Setiap 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day. Kepala SMP Negeri 5 Watampone Reni Sulastri Nurdin memaknai peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas peran dan pengabdian guru. Reni menilai guru kini memiliki peran lebih luas, tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan menjadi penopang bagi murid di tengah berbagai tekanan lingkungan. Menurutnya, apresiasi terhadap guru perlu diberikan melalui dukungan nyata, termasuk menghormati profesi, membuka ruang pengembangan, dan mempercayai keahlian guru dalam merancang pembelajaran. Reni berharap masyarakat tidak hanya menuntut hasil dari guru, tetapi juga memahami tekanan dan tantangan yang dihadapi dalam mendidik.
8: Harapan saya di Hari Guru Internasional 2026, hormati otonomi profesi guru, percayakan mereka merancang pembelajaran terbaik untuk murid. Apresiasi nyata mereka, bukan sekedar ucapan di satu hari. Hargai pendapat, dukung keputusan, dan percayai keahlian mereka. Saya berharap pula kita bisa berdiri bersama guru, memahami tekanan mereka, tidak hanya menuntut hasil. Dan ingat, kemajuan apapun yang kita nikmati hari ini pernah dibimbing oleh seseorang yang kita panggil guru.
1: Reni juga mengingatkan kepada para guru untuk tetap kuat dan bangga menjalankan profesinya, sebab setiap pembelajaran yang diberikan dapat mengubah masa depan seorang murid.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
6: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
7: Iya mama, hati-hati ya mama.
5: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
6: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
7: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
5: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
8: Sobat gitu loh. Jadi kayak lo hip-hop bling-bling, ha? So what gitu lo?

0: gitulah.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Juga.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini. Watampone tampak cerah untuk hari ini, meskipun perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone diperkirakan akan berawan di 27 kecamatan. Tapi untuk suhu udara sendiri yakni kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius, jadi masih akan panas pendengar untuk wilayah Kabupaten Bone hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda, dan pagi ini saya Arviani Arif menemani Anda di Bone Menyapa Pagi. Beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dilansir dari rri.co.id.

Dan peringat untuk pagi ini, informasi pertama yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dilansir dari rri.co.id, sebanyak 13 atlet akuatik Bone siap berlaga di Porprov 2026. Sebanyak 13 atlet cabang olahraga akuatik Kabupaten Bone dipersiapkan untuk memperkuat kontingen daerah pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Para atlet yang merupakan putra-putri daerah tersebut diharapkan mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Bone. Persiapan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi itu terus dilakukan oleh tim akuatik, di mana para atlet menjalani program latihan secara disiplin dan konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan. Cabor akuatik sendiri dijadwalkan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov 2026 dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari. Tim akuatik Bone berupaya memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi persaingan dengan atlet dari kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum Akuatik Pengurus Kabupaten Bone Syamsul Bahri Mbak Ibrahim mengatakan bahwa persiapan tim terus dimatangkan, baik dari sisi atlet maupun kepengurusan. Menurutnya, kekompakan seluruh elemen menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi Porprov 2026. Ia berharap 13 atlet yang dipersiapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat bertanding nanti. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan para atlet juga diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan potensi olahraga akuatik di Kabupaten Bone. Tim akuatik Bone kini terus memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan kualitas latihan dan mematangkan persiapan menuju Porprov 2026. Dan dukungan dari berbagai pihak juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para atlet untuk berjuang membawa nama Kabupaten Bone di tingkat provinsi.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, HUT ke-81 TNI, warga harapkan TNI makin solid dan dekat dengan masyarakat. Petugas keamanan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, Andi Sultan, menyampaikan harapan terkait institusi TNI dan seluruh prajurit yang bertugas menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Sebagai seorang satuan pengamanan atau Satpam, Andi Sultan mengaku memiliki kedekatan nilai dengan tugas-tugas yang dijalankan prajurit TNI, khususnya dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan. Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya pekerjaan tetapi juga bentuk pengabdian yang membutuhkan kepercayaan dan komitmen. Menurutnya, saat dikonfirmasi rri.co.id pada Senin 5 Oktober 2026 sebagai petugas keamanan, kami juga belajar untuk selalu disiplin, waspada, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti itu juga kami lihat dari tugas dan pengabdian TNI. Ia berharap di usia ke-81 tahun, TNI semakin solid, proporsional, dan senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurutnya, tantangan keamanan di depan semakin kompleks sehingga diperlukan prajurit yang mampu beradaptasi sekaligus tetap memegang teguh jati diri sebagai penjaga bangsa. Andi Sultan juga berharap sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk para petugas keamanan di lingkungan perkantoran dan fasilitas pelayanan publik. Tetaplah bersama kami untuk pagi hari ini, pendengar. Beberapa informasi masih akan kami hadirkan, dilansir dari rri.co.id. Dan untuk saat ini kami hadirkan lagu dari Anggun, Siapa Bilang Gak Bisa.
1: Saya wanita, saya bisa. Siapa bilang gak bisa?

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
4: Amat sih.
3: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
5: hati-hati ya.
4: Hati-hati, bro.
6: Baterainya sekalian, Pak.
7: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
6: Iya, Pak.
7: Hari ini dia ulang tahun.
6: Oh.
7: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
6: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
7: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
8: Don't move. Stop the gun.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
9: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

91 FM RRI Bone Penyiar masih di Bone menyapa pagi, dan beberapa informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Bupati Bone pimpin rapat digitalisasi daerah dan evaluasi PAD. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM didampingi Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM memimpin high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sekaligus rapat monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah triwulan 3 tahun 2026. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Gedung Latihari Duni Watampone pada Senin kemarin. Rapat ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, pengampu PAD, termasuk PJ Sekretaris Daerah Bone, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah, hingga direktur rumah sakit daerah. Dalam rapat evaluasi tersebut, Bupati Bone menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan PAD merupakan elemen krusial sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan daerah. Ia berharap seluruh OPD pengampu PAD bekerja ekstra maksimal untuk mengejar target realisasi pendapatan. Bupati menambahkan bahwa peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik serta pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan transparan. Selain berfokus pada capaian realisasi pendapatan hingga triwulan 3 2026, pertemuan ini menjadi wadah penguatan koordinasi percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD. Jajaran OPD yang hadir mencakup Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga pengelola RSUD Tendriawaru dan RSUD Pancaitana. Melalui evaluasi berkala ini, Bupati berharap setiap OPD dapat segera mengambil langkah perbaikan kinerja agar target PAD Kabupaten Bone tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Selanjutnya kita beralih ke informasi sebanyak 10.000 ikan dilepas di Sungai Walanai. Sebanyak 10.000 ikan secara resmi dilepas di perairan Sungai Walanai, Desa Matirodeceng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone pada minggu kemarin. Aksi pelestarian ekosistem perairan dihadiri langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman. Restocking benih ikan tersebut terdiri atas 8.000 ekor ikan nila dan 2.000 ekor ikan mas. Seluruh bibit unggul ini dipasok secara khusus dari Balai Benih Ikan atau BBI Amali. Langkah penebaran benih tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan, tetapi juga dirancang untuk memperkuat manfaatan potensi ekonomi perairan lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman berharap populasi ikan di sepanjang aliran Sungai Walanai dapat meningkat secara signifikan. Sementara itu, Kepala Desa Matirodeceng Abdul Kadir menyampaikan bahwa perhatian dan bantuan pemerintah di sektor perairan maupun pertanian sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Kehadiran infrastruktur pendukung tersebut membuat lahan pertanian di wilayahnya tetap berpotensi optimal. Melalui pelepasan benih ikan ini, keberlanjutan pasokan pangan air tawar di Kabupaten Bone diharapkan terus terjaga sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat di sepanjang pesisir sungai. Dan kembali kami hadirkan lagu kali ini dengan lagu Hi-Fi satu-satunya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

91.1 FM RRI Bone pendengar, dan demikian kebersamaan kita di Bone menyapa pagi. Tepat pukul 7.08 nantinya kami akan hadirkan Warta Berita Pagi Pro 3 RRI. Terima kasih untuk perhatian Anda dan tetap bersama kami untuk pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selamat malam, Bapak Ibu. Program masalah kita sudah menyesuaikan program prioritas dan program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dari sambil akan berpikir dan Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan berjalan apa saya berusaha keputusan mulai biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, sebuah sulit, sehingga kemudian kita tolak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, program prioritas, dan juga program-program energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan berhasil, yang mampul, dan bagaimana ekonomi hilirisasi ke depan, semuanya.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama kita harus mengawal program prioritas presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka bahasa